0: barengan Kinos Gina sahabat suara sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya benar banget. Pastinya hari Senin kembali nih sahabat suara. Pasti pada males nih menjalani aktivitas lah sama.
0: Abis long weekend ya.
1: Iya.
0: Abis long weekend. Ada kabar buruk untuk minggu ini? Gak ada libur.
1: Minggu ini?
0: Gak ada libur.
1: Emang gak ada libur?
0: Gak ada.
1: Gak
0: ada. Minggu depan.
1: Oh iya minggu depan, depan ada.
0: Minggu
1: ya,
0: ini full semua kita ya. Kerja. Semangat. Sedikit basian di weekend kemarin sahabat suara yang paling berkesan buat gue ya. Tapi berkesan tidak baik sih menurut gue ya.
1: Kenapa?
0: Jadi pagi-pagi gue bisa lewat subuh. Jari jempol kaki gue itu kejatuhan tumbler si Uti.
1: Tumblernya keisi penuh.
0: Isinya full. Kena jempol kaki gue, kaki kiri.
1: Sakit itu kalau kata aku sih.
0: Sakit.
1: Sekarang bengkak kan kalau gak salah.
0: Bengkak sekarang biru.
1: Iya.
0: Sumpah sakit banget. Ada kali gue setengah jam gak bisa ngapa-ngapain. Gue langsung ringkuk di bawah. Di lantai. Sumpah sakit banget linunya. Gak hilang-hilang pak. Itu rasanya kayak kejepit. Jari kejepit. Pintu mobil. Tapi di kaki gitu. Di jempol. Sakit banget tapi sumpah.
2: Gak sengaja.
0: Kesenggol bantal lah pokoknya.
1: Terus?
0: Jatuh. Sumpah gue gak bisa ngapa-ngapain ngeringkuk ada kali. Gue tuh udah gitu.
1: Berharap, masa iya sih sesakit itu sih?
0: Sumpah sakit banget. Sumpah linu banget. Udah gue pencet-pencet gue urut-urut gitu. Hilang sedikit begitu gue lepas. Sakitnya datang lagi gitu kan. Gue berharap istri gue bantuin. Enggak cuy. Dia tetap tidur.
1: Enggak. Aku sempet bangun
0: bergeming.
1: Dulu sebentar.
0: Belum.
1: Iya.
0: Gue masih ngeringkuk tuh, sakit banget. Gue udah teriak-teriak,
1: Gak kedengeran ya mas.
0: Gak bergeming.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya dalam hati gue, gila nih orang.
1: Ya orang lagi tidur.
0: Budeg banget apa ya, gila. Tambeng banget kalau lagi tidur gitu. Sampai gue akhirnya gue paksain gue berdiri. Gue sampai nepok-nepok dia. Dul, tolongin Dul.
1: Enggak, kamu kayak ngegebrak gitu loh.
0: Iya,
1: ke aku gitu. Aku sampai kayak kebangun tuh.
0: Gue tepok kakinya. Sambil iya. Berdiri kan. Gue sambil berdiri tepok kakinya. Gak bangun-bangun. Sambil gue gubrak sendiri ke kasur. Jebret. Baru dia bangun. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih mas? Dul, tolongin Dul. Kaki aku ketimpa tumbler sakit banget gitu. Astagfirullahaladzim mas, kirain kenapa gitu. Itu ada salep trombopop di kamar mandi. Oh gitu. Oke, gue paksain berdiri. Gue jalan terpincang-pincang. Gue jalan pelan-pelan di kamar mandi gitu. Gue nyariin. Udah mas sakit suruh nyari lagi salepnya. Mana lagi? Akhirnya gue gak kuat. Gue langsung ngeringkuk lagi di lantai. Ah gila sakit banget. Gue berharap istri gue datang nyamperin, ngebantuin. Gak datang. Akhirnya gue samperin lagi. Gue liat. Kan dari kamar mandi lumayan tuh. Jalan kaki lagi. Lumayan ada walking closetnya kan kamar gue gitu. Set jalan lagi. Tahu gak lagi ngapain?
2: Tidur
0: lagi.
1: Tapi kan aku udah kasih solusi.
0: Sumpah
1: kamu pakai trombopop kan itu memar.
0: Dia enggak lihat gua udah jalan tuh udah sampai anjir. Anjay.
2: Kayaknya enggak lihat, Pak. Bapak jalan gitu.
0: Tidur, Pak. Tidur, enggak lihat ya. Sumpah. Sumpah kalau ada air nih. Ada gayung di kamar mandi gua siram nih orang gua sebor. Gua banjur. Kesel banget gua.
1: Sahabat suara juga ada pengalaman buruk kayak Kinos.
0: Gak harus pengalaman buruk kayak gua enggak ya.
1: Pengalaman bagus juga boleh. Apa
0: pokoknya basian long weekend yang paling berkesan buat kamu coba. Sekalian request boleh kali ya?
1: Boleh, kamu mau request lagu enggak biar enggak bete?
0: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Ya udah aku
0: banget.
1: Aja yang request ya.
0: Bodoh amat.
1: Aku mau request, aku mau Bang, yang tadi tuh lagu apa tuh, Bang?
2: Suratku.
1: Suratku nanti buat kamu.
0: 0816-114-1014 Suratku.
1: Suratku.
0: Untuk suamiku.
1: Itu.
0: Mohon maaf.
1: Apa?
0: Istrimu kebluk.

0: kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting banget tuh justru pas dia lagi hilang. Pas lagi sayang-sayangnya lagi, asik. Contoh, sinyal nih. Karena kan yang namanya sinyal tuh sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Iya dong? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Kan itu juga butuh koneksi yang lancar, iya nggak? Nah, karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem, sahabat Suara. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh kita. Untungnya, sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya nih kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal. Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
4: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Cuma di Iswara.

0: Terus gini di suara seluruh sahabat suara, mau ngingetin sekali lagi 0816-114-1014. Kamu silakan mau request lagu, silakan juga diceritain basian long weekend-nya. Yang paling berkesan buat kamu tuh ceritanya seperti apa? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyebalkan, bikin bete atau bikin happy? Silakan kamu ceritakan ya. Dan saat lagi juga, yes lanjut, kita akan kehadiran tamu spesial kita seperti biasa kalau awal weekend ya. Kita akan kedatangan Gina Sporty. Udah siap Gina Sporty?
1: Halo.
0: Si paling sport ini.
1: Biasa lah, Gina kan pengamat olahraga.
0: Jangan kemana-mana, tetap di suara seru.
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
1: Coba di Iswa.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eh, Nikta Gina.
4: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Oh, jelas dong.
4: Pastinya, cuma di Islam.

0: Suara seru. Sekarang waktunya untuk Gina Sporty.
1: Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gina Sporty. Halo rekan Kinos, rekan Indra, dan juga rekan sahabat suara semuanya ya. Seperti biasa kalau Gina Sporty datang, informasi olahraga terkini yang bisa saya sampaikan ada Leo Lori Carnando.
0: Yes. Benar, Leo Roli.
1: Iya. Dan Daniel Martin.
0: Yoi.
1: Saudaranya Dr. Martin sukses ini menjuarai Thailand Open 2026.
0: Yes.
1: Debut comeback mereka ya.
0: Kapun Cup.
1: Ya kan. Jadi di partai final mereka menumbangkan unggulan pertama asal India. Satwik Saira Charandat de diri Cirak Seti.
0: Satwik Sairaj Rangki Reddy sama Cirak Seti.
1: Ya, itu dia, benar sekali rekan Kinos. Terima kasih. Itu dalam game langsung ya. 21-12, 25-23. Keren. Itu dia. Kemudian juga untuk voli ini luar biasa sekali karena Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan wakil Iran, Fulan Sirjan Iranian, di kejuaraan voli Asia. Ini untuk AVC Men's Volleyball Champions League ya 2026 di Ahmad Yani Sport Hall Pontianak. Itu skornya berakhir di 3-1 ya, 25-20, 24-26, 25-23, 25-23.
0: Skornya, pokoknya skor besarnya 3-1 ya. Besarnya 3-1.
1: Itu dia.
0: Ini adalah kali pertama klub voli Indonesia juara kejuaraan Asia. Mantap.
1: Anda rekan Kinos sebagai apa?
0: Sebagai ini aja. Sebagai yang biasa di pojokan kanan.
1: Iya.
0: Pakai bahasa isyarat.
1: Nah, iya itu dia. Oke, bisa saya lanjutkan kembali, oke? Dan kemudian juga ini kan sebelumnya Jakarta Bayangkara Presisi pernah masuk ya ke babak final tahun 2023, tapi itu pun hanya sebagai runner up. Untuk kali ini sebagai pemenang. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Jakarta Bayangkara Presisi.
0: Yes.
1: Karena memang namanya saja sudah menjadi doa ya, Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi dia bisa bermain presisi.
0: Salah.
1: Itu gak dia.
0: Gitu, gak gitu konsepnya.
1: Oke, kita ucapkan selamat luar biasa untuk Indonesia. Dan juga tadi untuk perwakilan Thailand yang berhasil mengalahkan India. Itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Sepak bola? Satu lagi enggak?
1: Oh, ada sepak bola. Ini dia akan saya sampaikan berikutnya, berita dari dunia sepak bola. Tim Garuda Baru Indonesia berhasil mencetak prestasi membanggakan dengan keluar sebagai juara Street Child World Cup 2020 yang digelar di Meksiko. Jadi tim-timnya ini berisikan anak-anak berusia 14 hingga 17 tahun.
0: Under 17, oke.
1: Iya, bisa Anda siapa rekan Kinos?
0: Enggak, cuma komen aja komen. Okay, netizen, perwakilan.
1: Sebelumnya tim Indonesia menang melawan Hungaria dengan skor telak 4-0 di babak semifinal yang pada akhirnya membawa Indonesia melaju ke partai final menghadapi Argentina.
0: Oh, finalnya lawan Argentina.
1: Anda siapa, saudara?
0: Netizen.
1: Iya,
0: mewakili netizen.
1: Itu dia, oke. Laga final ini cukup sengit dan harus ditentukan lewat adu penalti.
0: Setelah skornya berapa?
1: Setelah skornya itu 1-1.
0: Oh, oke.
1: Iya, itu dia.
0: Hasil penaltinya, ada penaltinya, Indonesia menang dengan skor?
1: Anda sekarang membantu, saudara Kinos. Gak masalah. Jadi dari babak adu penalti itu akhirnya kiper Indonesia berhasil menahan tendangan terakhir pemain Argentina dan memastikan kemenangan Garuda Baru dengan skor 4-3 lewat babak adu penalti. Itu dia.
0: Kemenangan lewat adu penalti ya?
1: Iya, kalau
0: kipernya berhasil menahan tendangan terakhir ya?
1: Iya, dan kipernya itu dikabarkan sekarang lagi di IGD karena bonyok ya. Karena tendangan bola. Iya,
0: oh, menahan ya?
1: Menahan luar biasa itu karena tendangan dari Argentina itu sangat sengit dan kencang.
0: Oh, tapi berhasil ditahan.
1: Tapi berhasil ditahan.
0: Tendangan terakhir dari
1: memar.
0: Akhirnya tendangan terakhir dari pemain Argentina. Pasti nama pemain Argentinanya Madun ya? Tendangan si Madun.
1: Tendangan bayang bukan sekali itu aja pencapaian dari Indonesia voli dan juga sepak bola ya. Dan bulu tangkis itu kalau enggak salah pencapaiannya adalah untuk Thailand.
0: Kota.
1: Untuk siapa sih?
0: Enggak, nambahin ya sahabat suara ya. Oh. Nambahin sahabat. Mohon maaf ya. Mohon maaf banget.
1: Oh, Leo Rolly Carnado sama Daniel Martin orang Indonesia.
0: Iya, kenapa iya, ini Leo Rolly Carnado sama Daniel Martin ini kan orang Indonesia.
1: Pertandingannya di Thailand, iya itu dia.
0: Jadi dijuluki mereka ini The Babies, ya kan? The Babies the karena babies. After the Daddies ada the Babies, ya kan? Mereka dibilang comeback kenapa? Karena Daniel Martin ini untuk pertama kalinya masuk ke ajang internasional lagi, ya, dan setelah cedera panjang dan langsung juara.
1: Lah itu
0: langsung juara dari ganda putra. Ganda putrinya itu yang dimenangkan oleh Malaysia ada Tina Ah sama Pearl. Terus juga kalau
1: Tiara dia.
0: Iya namanya Pearl dia betul. Uh-huh. Terus tunggal putranya ada tuan rumah Kun Lafut Fititsarn. Kemudian juga kalau ganda campurannya itu ada dari Cina ya kalau enggak salah ya. Cina namanya adalah
1: Om Pawi Chong Shuang Wong ya. Chong Chong.
0: Namanya itu tuh Feng Yanze sama Huang Dongping. Oh. Sedangkan dari single putri dimenangkan oleh Chen Yufei.
1: Kalau misalnya ada China. Orang namanya Pingkan. Terus abis itu ada orang lain yang lagi minta duit ke Pingkan. Huang Dongping.
0: Uang dong ping. Ya, ah bodo amat. Terima kasih Gina Sporty.
1: Iya terima kasih. Anda siapa? Anda siapa host, rekan Kinos?
0: Host.
1: Ya dari tadi Anda lebih tahu daripada saya tahu gitu. Anda yang menyampaikan. Ngapain saya repot-repot ngomong panjang lebar dari tadi?
0: Anda resign aja udah.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Yang baru di Iswara.

0: Kinos Gina di Suara Seru kembali lagi. Nemenin kamu di Suara Seru pastinya sampai jam 10 nanti ya. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk yuk. Ih, apa tuh? Heboh sendiri dia mah. Harry, heboh sendiri.
1: Kalau siaran ya, kadang kebelit kabel. Terus abis itu apa nih, busa-busa mikrofon aku lepas.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Kok kamu enggak sih?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa kebelit kabel daripada kebelit utang.
1: Iya juga. Aduh. Sih, coy.
0: Coba kita dengerin ini, ada voice note dari siapa? Coba cek namanya.
1: Dari Reti.
0: Reti, gas.
1: Apa nih?
2: Morning, Ibu dan Papa.
0: Morning.
2: Bang Indra. Gue Reti. Momen long weekend kemarin buat gue menyenangkan banget. Karena gue boleh main ke Iswara.
0: Asik.
2: Agak lama mainnya karena gue nungguin waktu ganjil genap habis.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya happy lah ngelihat radio favorit gue. Gue ngelihat alat-alat radio zaman dulu juga di depan ya, macam-macam radio jiwa. Remaja gue memberontak ya, ingat zaman dulu.
0: Oh. Iya.
2: Terus
0: iya.
2: Bisa ngobrol bareng, bercanda. Dan ya agak deg-degan juga sih waktu tiba-tiba ditembak suruh ikut kocak. Itu pertama kali juga buat gue ikutan kocak. Tapi thank you banget ya guys, kalian udah bikin long weekend gue menyenangkan sekali. Gue mau request dong lagu Siloam Seven yang judulnya Radio.
0: Terima kasih Reti. Lama kemarin Reti pulang pas bareng kita. Kita pulang, dia pulang ya?
1: Iya betul. Kita pulang, dia pulang. Terus habis itu Reti kan bawain makanan. Jadi kita kasih makanan juga. Karena kemarin dapat kiriman dari sahabat suara banyak banget. Enak lagi ayamnya Reti. Sambelnya wow.
0: Enak banget bikin gak berhenti gitu. Si sambelnya, sambelnya Reti.
1: Sambelnya tuh gak terlalu pedes gitu. Jadi gue bisa menikmati rasa si sambelnya itu gitu.
0: Iya.
1: Kalau kepedesan kan jadikan ya
0: gak nikmat jadinya, iya, gak berasa si sambelnya.
1: Betul, iya.
0: Selamat pagi Imam. Halo, selamat pagi Bang Kinos, Kak Gina.
1: Udah ngucapin ulang tahun belum buat Maca kemarin tuh ulang tahun.
0: Asoy. Weekend ini perfect banget. King MU menang, sedap, dan rivalnya tersungkur. Dan Digia
1: menang MotoGP. Veda Ega finish ke-8 dari mula P20. Request Elo, bukalah semangat baru.
0: Bukalah semangat baru. Terima kasih Imam.
1: Imam nih kayak anaknya sporty banget ya, luar
0: dia
1: biasa.
0: Dia kayaknya suka ini, ngikutin MotoGP dia.
1: Iya.
0: Selamat pagi Ibu yang suka tidur dan Papa Nos yang selalu sabar. Terima kasih.
1: Kok bisa begitu? Siapa ini?
0: Mau request lagunya Run yang Selamat Pagi. Ada enggak? Ya ada lah.
1: Ada, cuman masalahnya diputerin apa enggak gitu.
0: Itu dia. Tapi
1: kita mah anaknya baik, insya Allah.
0: Kayaknya enggak diputerin, soalnya dia enggak cerita, cuma request doang.
1: Udah diputerin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ada lagi dari Irfan di Jaksel.
0: Yes.
1: Gaya lu Irfan, bilang Jaksel mix language nih pasti anaknya.
0: Yang Jaksel-Jaksel aja.
1: Iya, yang Jaksel-Jaksel. Mau request lagu Hidia ya? Belum Hidia. Ada Hidia. Hidia yang Everything You Are Ya.
0: Tulisannya gitu. Epe lagi. Everything You Are Ya.
1: Everything YUAR.
0: Everything You Are. Oh ya, selamat pagi mau share kak. Aku jualan. Ya malah share ini. Kira mau cerita dia.
1: Lah kagak apa-apa. Dia jualan kaos pantai brand sendiri namanya Ocean Beach gitu. Terus kalau misalnya kita nanti kita beli kita kayak yo man. Anak pantai santuy.
0: Ya ada kan? Lagi?
1: Ada lagi dari Taiwan tuh.
0: Mike dari Taiwan. Di sini enggak ada long weekend. Ya,
1: ya kenapa
0: tapi
1: tuh?
0: Ya karena kan di sini liburnya libur kemarin
1: oh,
0: libur
1: ya, apa? Oh, kenaikan Isa Almasih. Emang di sana enggak? Kan kali tanggalannya beda.
0: Iya.
1: Apa iya beda?
0: Atau lu mungkin ya.
1: Iya aja tuh,
0: atau kan? Kemarin dia cuma libur ya sehari, hari Kamis doang, Jumatnya masuk gitu. Di sini enggak ada long weekend, tapi Sabtu libur kemarin aku baru aja beli cincin buat lamaran. Sedap.
1: Iya,
0: doain ya, bulan depan bakal ada graduation date-nya. Doi dan aku mau lamar dia surprise.
1: Ih, luar biasa. Mike ini by the way calon apa namanya? Pasangan kamu ini orang Taiwan apa orang Indonesia?
0: Enggak tahu, yang pasti namanya Tyson. Jadi Mike sama Tyson.
1: Aduh, Mike sama Tyson. Tyson lagi itu satu orang.
0: Request Andre Hanusa. KKEB. Karena ku tahu engkau begitu.
1: Ketuaan gak ya lagunya gitu. Kalau ada aja puterin. Nah ini baik kayak gini. Yeah. Ini kalau misalnya sahabat suara tuh harus kayak begitu. Legowo kalau ada puterin ya.
0: Bukan masalah ada atau enggaknya.
1: Gitu, apa?
0: KKEB mah kita punya. Masalahnya kita puterin apa enggak gitu aja.
1: Iya sih, benar juga sih. Ada lagi nih. Hai hai. Good morning
0: Uci.
1: Guys. Yang selalu kasih semangat dan positif vibes.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Katanya apa? Request lagu dong, Tulus yang Manusia Kuat. Buat semua para pendengar dan para ibu-ibu pekerja, semoga kita selalu jadi manusia-manusia kuat ya.
1: Keren.
0: Amin.
1: Semangat siaran kalian, para empat pilar seru.
0: Aduh, empat pilar. Tapi artikulasi kami jelas kan?
1: Ya jelas sekali pasti kita.
0: Kak Gina, Kak Ginos, ini Bunga nih, selamat pagi Bunga. Kak tahu gak sih ada perusahaan di Jaksel namanya Klinik Pintar yang zolim sama karyawannya. Masa sih?
1: Serius?
0: Karena gaji bulan April kami baru dibayar 50% dan gak ada kejelasan sampai saat ini. Ditambah lagi BPJS tenaga kerja kami gak dibayarkan juga dari bulan Januari 2026. Kami udah minta kejelasannya tapi gak ada respon sama sekali dari pihak klinik tersebut. Ya, gak hanya karyawan aja Kak, pihak dokter selalu selaku mitra pun hanya baru dibayarkan 15-20%. Duh, teman sejawat ini ya, kamu ampun. Bantuin dong.
1: Ya, itu kali gak dibaca kali waktu itu judulnya.
0: Nah, kalau gak salah si klinik ini justru lagi mau meng-hire Nikta Gina.
1: Itu kena
0: buat kerja di situ.

0: ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: kemarin gue baru kasih uang bulanan. Kasih bulanan.
1: Alhamdulillah udah dapat transferan, Mas. Aku mau beli lagi kaftan check out yang baru ya. Warna baru keluar lagi katanya. Nah,
2: jadi kan si baju itu udah gue masukin di keranjang. Cuman ntar dulu belum ada pemasukan lagi gitu. Lah kan alhamdulillah ada rejeki kan.
0: Buat bulanan. Oh. Bukan ya, buat beli baju.
2: Ya elah dikit doang buat check out baju. Satu Rizky. Ya kan.
0: Capek. Coba di sahabat suara. Ya untuk menghemat pengeluaran. Apa hal yang bakal kamu kurangin lagi di keseharian kamu untuk penghematan kedepannya? 0816 114 1014.

0: Kalau kata AA0410M ini dari TikToknya iswara.network bilang gini, boros di member gym sama bayar PT, tapi gimana ya itu kebutuhan juga, betul.
1: Nah itu.
0: Betul banget, bayar PT itu mahal banget.
1: Iya lagi.
0: Bayar nge-gym, nah, tapi kalau bayar gym, kalau kamu bukan di mega gym sih sebenarnya bisa. Jadi gym-gym toge aja, gak terlalu mahal sih. Jadi jangan jadi alasan kayak.
1: Eh tapi sekarang gym-gym yang gak
0: toge-toge banget. Murah juga.
1: Kemarin si Mbak Fani bilang apa?
0: FTL ya?
1: Bukan, FitHub ya?
0: FitHub apa? FTL ya? Gak sampai 200 ribu sebulan, Pak.
1: Iya.
0: Gila.
1: Bayar langsung setahun, setahun 2 juta apa ya?
0: Iya pokoknya murah. Kalau dihitung per bulannya murah banget, gak sampai 200 ribu. Yang mahal itu PT-nya. Tapi tadi si ini kan bilang, tapi gimana dong kebutuhan? Bener. Nah
1: lagi.
0: Dari situ gue tuh kemarin sama Gina udah beli power rack. Lumayan mahal, harganya hampir 20 juta. Tapi ya kalau dihitung-hitung akan lebih irit.
1: Bener.
0: Karena jadi kita gak itu bayar. Kan jangka panjang. Jangka panjang gue mau pakai setiap hari gak, udah gitu gue gak perlu bayar-bayar apa-apa lagi gitu.
1: Iya gak bayar tempat gym, gak bayar segala macam. Tapi dulu, bayar personal trainer sih. Karena aku tuh gak bisa jalanin alat-alat begitu sendiri.
0: Ah, pada mau udah diajarin, ada gua lagi. Bisa gua kasih tahu itu mah alasan dia doang.
1: Emang kan biasa.
0: Itu mah alasan doang.
1: Emang biasa.
0: Dulu begitu. Waktu bayar di tempat gym yang mega gym ya. Ada 4 sampai 5 juta dulu ya.
1: Ya pokoknya sebulan. Kan kalau dulu per bulan tuh kayak 400 ribuan. Jadi satu
0: sekarang
1: tahun berapa
0: 200,
1: tuh? Enggak ikut sembawa lagi gue.
0: Oh, yang boros gua satu lagi. Protein. Hmm. Yang kemarin gua kasih ke lu ya, itu. Ya. Makanya gua ngakalin ya supaya enggak terlalu boros, gua nyari yang udah mendekati expire, diskonnya gede-gedean tuh.
1: Mm-mm. Nah tapi itu sih keset, iya.
0: Expire, tapi masih gue minum. Tapi masih gue minum.
1: Lah tapi dia masih hidup tuh, santai.
0: Gue juga minum.
1: Sehat. Nah,
0: bahkan kalau yang udah mendekati expire, itu banyak yang nyari. Banyak yang nyari, Wak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Orang-orang emang pertaruhan nyawa ya. Yang penting murah aja dulu gitu.
0: Yang penting murah, betul. Terus ada siapa lagi di WhatsApp?
1: Ada nih dari Dewa.
0: Pagi Dewa.
1: Gua pribadi akan juga
0: jaga
1: keuangan, utamakan pengeluaran yang memang kebutuhan utama dan mengenyampingkan kebutuhan hilaf mata.
0: Betul.
1: Dan nafsu. Lu nyindir gua Dewa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Indonesia itu kuat karena banyak UMKM, ekonomi di kalangan bawah menurut gua cukup kuat. Sedikit cerita nih, pagi ini boleh kan? Penumpang pertama gue seru bikin kesel. Karena nganterin yang mau cerai ke KUA di Cibinong Bogor.
0: Jadi kalau masalah cerainya gara-gara Dewa nih.
1: Aduh, di mobil jadi drama cinta yang ruwet dua penumpang gue. Kuping gue pengeng dengernya, jadi gue bawanya ekstra cepet biar cepet sampai dan tetap ikutin lalu lintas. Minta lagunya Slang ya, I Miss You But I Hate You. Oh persis, ini lagunya buat penumpangnya. Jadi penumpang yang dia bawa adalah penumpang yang lagi mengurus cerai.
0: Iya.
1: Ke KUA Cibinong.
0: Iya.
1: Kok pusing banget itu.
0: Terus dia ngebut-ngebut kan?
1: Iya.
0: Ngebut-ngebut di mobil jadi gak enak banget, gak nyaman gitu
1: iya.
0: Kan. Terus akhirnya mereka jadi baikan tuh penumpangnya. Gak jadi cerai. Rujuk
1: ya.
0: Deh
1: terus
0: gara-gara Dewa akhirnya, lumayan pahalanya minta, tuh gede tuh Dewa.
1: Akhirnya Dewa disuruh, Pak puter balik aja kita pulang lagi. Repot. Ada lagi nih dari Vivi di Magelang.
0: Pagi Vivi, katanya kalau aku dari beberapa bulan lalu mulai pelihara ikan konsumsi di belakang rumah. Cakep.
1: Bagus, jadi gak perlu beli ke pasar ini.
0: Iya, kayak nila, gurame dan lele. Lumayan bisa panen per 3 bulan. Sebagian konsumsi dan sebagian lagi dijual ke sekeliling. Pakai pakan organik dan full pellet, dijamin bersih.
1: Wih, keren.
0: Terus belanja bahan makanan sekaligus bulanan biar gak bolak-balik ke supermarket terus jadi boncos jajan yang
1: iya
0: lain.
1: Iya kan, betul itu.
0: Berusaha nambah pemasukan juga dari jalur lain, jualan apapun lah selama itu halal. Karena gak pernah tahu peluang mana yang akan memberikan rezeki. Semangat, semoga rezeki Kak Gina dan Kak Kino selalu dimudahkan Allah. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Tuh kan mas, dia aja mulai usaha ikan. Kan aku udah bilang di rumah kita kan di belakangnya kan agak kosong sedikit. Aku mau ternak ayam, ayam petelur, nggak boleh sama kamu.
0: Di mana?
1: Di belakang itu loh, yang di taman kecil kita itu loh, di belakang.
0: Oh,
1: yang
0: belum tahu sofa. Baunya kotoran ayam loh.
1: Udah tahan aja, yang
0: tahan
1: penting
0: aja,
1: kita produksi
0: aja.
1: Telur.
0: Lu aja masih suka ngeluh, kalau di rumah sebelah kok lewat sini kecium bau-bau apek gitu loh dari kandang burung kamu, mas.
1: Lah iya, kalau ayam petelur kan
0: ayam lebih parah lagi baunya Nul.
1: Tapi ada duitnya. Kalau kamu kan burung-burung itu cuma sekedar kamu piara-piara, gak ada fungsinya.
0: So kamu yang ngurus? Bersihin kotorannya. Awas lu, ntar nyuruh-nyuruh gue, nyuruh bawatri, nyuruh pur, gue sikat jakun lu.

0: pasangan baru
1: dan keseruan yang baru pastinya.
2: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di Iswara.
2: Aduh, ya ampun, situasi lagi kayak gini, ada baiknya mungkin kita beli mobil baru sih.
3: Beneran tapi Londul.
2: Iya,
3: salah
2: kan?
3: Satu untuk menghemat BBM udah mah susah, langka. BBM mahal nanti.
2: Atau iya.
3: Udah bukan nanti, sekarang udah mahal ya. Beli mobil listrik. Beli mobil listriknya punyanya Kia. Aduh, cakep banget tuh.
2: Iya juga sih. Nah, kebetulan sekali.
3: Jadilah nih.
2: Ini.
3: Belilah.
2: Kita nanti pulangnya bisa nyobain kayaknya ya. Ke Kia Experience Week. Itu selama bulan Mei. Kia hadir di berbagai mall Jabodetabek. Nah, bisa lihat tuh. Langsung nyobain mobilnya Kia. Ada di All New Kia Carens.
3: Ini
2: mobil keluarga yang luas dan nyaman.
3: Legend ini. Legend.
2: Ini buat aku bisa nih. Terus juga ada The New Kia Sonet. SUV compact yang stylish dan lincah.
3: Keren nih.
2: Wah, udah. Gak perlu mikir lama. Karena harganya juga ini harga baru nih yang Kia punya tuh. Ada Kia Carens mulai dari 299 jutaan.
3: Wow.
2: Terus Kia Sonet itu mulai 263 jutaan. Plus Kia Total Care itu garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer.
3: Keren abis.
2: Dan 4 tahun gratis maintenance.
3: Wow, yuk sahabat suara datengin Summarecon Mall Bekasi dan Summarecon Kelapa Gading sampai 17 Mei 2026. Terus kamu bisa juga lanjut ke Summarecon Mall Serpong, Margo City Depok, di Puri Indah Mall, di Peak Avenue. Itu dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang terakhir, datang nih ke Gandaria City tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Weekend ke mall sekalian test drive. Jangan ketinggalan Kia Experience Week. Info selengkapnya langsung aja follow dan cek Instagram at kia.idn.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
8: Cuma di Iswara.

0: Kios Gina di Suara Seru, sahabat suara, masih membicarakan tentang hal yang bisa dikurangi, yang dihemat, diirit-irit untuk menjelang, menyambut hari-hari yang akan konon katanya serba mahal, ya Dul ya?
1: Iya, itu dia.
0: Ibu apa?
1: Tadi kan aku mau ternak ayam petelur.
0: Bukan yang dikurangin, sayang.
1: Oh, yang dikurangin.
0: Coba dong, dimengerti dong. Apa yang perlu dikurangi, bukan apa yang harus dilakukan.
1: Aku belum ada sih, karena
0: yang dihemat.
1: Udah banyak kurang-kurangin.
0: Belanja kan online lah, itu banyak banget.
1: Nggak
0: cuy.
1: Enggak ada, Rizky.
0: Itu apaan paling tiap hari paket datang?
1: Itu kan buat sampel. Sampel jualan aku.
0: Beneran.
1: Iya, tapi aku maksudnya kan aku beli dulu.
0: Sama aja bodong.
1: Iya, jadi makanya aku mau ternak ayam petelur.
0: Ada di beli sarung bantal 500.000, 600.000. Ngapain, cuy? Ngapain anjay?
1: Tapi muka aku di pipi udah enggak terlalu
0: kagak
1: jerawatan.
0: Kagak ngaruh, bukan gara-gara
1: percaya,
0: itu.
1: Tapi pindah ke dagu.
0: Berarti kamu besok pakai sarung bantal itu tidurnya harus tengkurap. Tengkurap, kepalanya langsung ngaduk ke bantal itu.
1: Berarti sembuh kalau kena sarung bantal itu tuh kan.
0: Selamat pagi, ada Uci. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Untuk tips hemat buat gue dan menghadapi Krismon adalah stop pakai pay later lagi.
1: Nah,
0: kalau perlu-perlu banget mah, kalau cuma kalau enggak perlu-perlu banget mah, kalau cuma buat beli yang bisa ditunda, nabung dulu lah yang sebisa mungkin, beli cash aja.
1: Nah, itu dia. Tapi kalau lu pakai pay later ya, percaya sama gue, diskonnya bisa gede banget. Ya, ada misalnya nih ya,
0: enggak,
1: ini mau contoh doang. Misalnya nih, kayak waktu kemarin kita live kan, kayak harga kerudung aku harganya kan 90 berapa gitu. Terus abis itu kalau pakai pay later itu
0: berapa?
1: Bisa turunnya bisa sampai ke jadi 50.000 apa berapa? Ih, lumayan ngirit.
0: Ya udah, lanjut deh pay laternya, Ci ya.
1: Iya. Cobain.
0: Bawa makanan kemana-mana dari rumah aja.
1: Iya,
0: betul.
1: Itu.
0: Yang
1: bisa.
0: Ketiga, bikin kopi dari rumah, cuma modal kopi saset dan es batu, bawa tumbler, jadi enggak usah tuh jajan-jajan kopi.
1: Benar,
0: betul. Kalau ngomongin kopi ya, sebenarnya kalau kita bikin sendiri dan niat, bisa tahu lebih murah.
1: Kita
0: ya
1: beli
0: kan, ya?
1: Biji kopinya. Sama beli tuh mesin kopinya.
0: Enggak usah.
1: Lah, mahal juga.
0: Enggak usah beli kopi yang sasetan, misalnya kopi hitam biasa, tinggal dicampur apa, ntar jadi dalgona. Ya kan gitu kan?
1: Iya.
0: Kasih karamel dikit.
1: Beli jadi itu tuh yang mixer kecil yang biasa tuh buat orang-orang tuh yang bisa bikin jadi bebuih, bebusa itu.
0: Belinya enggak usah mahal-mahal, tapi mesin kopi mahal-mahal, cuy.
1: Iya, enggak usah. Ya kok enggak usah minum kopi lah, minum air putih aja kalau kayak begitu.
0: Masalahnya, Dul, ada orang kayak butika lah.
1: Iya.
0: Kopi hitam mah wajib kudu. Fardu ain.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Air putih aja kasih pewarna makanan, warna
0: si
1: hitam
0: butika.
1: Jadi hitam.
0: Gak bisa dong butika kalau gak ngopi sehari aja. Jadi laki deh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Tuh makanya. Lanjut. Ada siapa lagi nih?
1: Ada. Itu ada sama satu lagi, nomor 4 tuh. Itu bagus tuh.
0: Oh,
1: kalau nabung itu sisaan ya. Tapi kalau sekarang sebisa mungkin 20% dari penghasilan.
0: Bener.
1: Dan ditabung ke emas katanya.
0: Kemarin ada bilang nabung itu bukan nanti nunggu sisanya, tapi sebelum jadi sisa lo tabungin dulu. Gitu.
1: Itu.
0: Assalamualaikum all my favorite.
1: Halo, who is this?
0: Siapa sih?
1: Siapa? Aku Al Ulfa. Aku sebetulnya tuh anaknya irit banget. Tapi untuk lempengan belanja online aku mengakui dan menyadari kalau aku itu jadi boros, perutnya gede semua tuh. So kayaknya aku bakal ngurangin untuk check out beli-beli di e-commerce deh. Soalnya ngelihat di Oren, di Kerkun ada yang murah dan lucu.
0: Kerkun tuh keranjang kuning ya?
1: Iya, apalagi yang berhubungan dengan ketiga anakku yang masih unyuk-unyuk, duh nggak bisa tahan banget.
0: Unyuk-unyuk dulu, kalau unyuk-unyuk mah ini kutu, unyuk.
1: Aku bilang apa?
0: Unyuk-unyuk. Unyuk, nggak pakai kak belakang. Unyuk.
1: Ya kan? Ya itu dia. Apalagi kalau paketnya dateng pas bertepatan suami libur, takut banget tiba-tiba dia keluar jurus pencet.
0: Sebenarnya kalau si belanja online ini ya, sebenarnya
1: iya,
0: gue yakin ini akan membantu UMKM-UMKM. Karena banyak UMKM di komersial market ini gitu ya. Tapi belilah yang menurut gue perlu dan lu butuhkan.
1: Lah,
0: itu aja sebenarnya mah.
1: Aku selama ini beli yang aku enggak perluin. Ngapain aku beli kalau enggak aku perluin?
0: Emang kamu belinya yang perlu aja?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Iya. Lah, apa misalnya contoh coba?
0: Beli kaftan.
1: Lah, masa aku mau telanjang hari-hari?
0: Ya kan kamu banyak kaftan yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya kamu udah beli.
1: Ya, kan itu buat hari-hari, kan hari ada 7.
0: Alasannya kalau kenapa sih beli kaftan lagi dulu? Beda warnanya. Ya Allah, nuh. Kalau habis dicuci bisa dipakai lagi.
1: Nah makanya, karena kamu ngirimin duit kemarin, ya aku beli.
0: Bodoh. Besok-besok bulan depan aku gak kirimin lagi loh.
1: Ya aduh sih.
0: Pagi ke Kinos, Ibun, Om Ican. Anjay, Om Ican.
1: Om Ican,
0: ada Om Kain Sutra. kata Kak Hadirin gini nih, hal yang harus aku kurangin untuk berhemat. Satu, main padel. Aduh.
1: Main ah kan kamu kan.
0: Langsung diam.
1: Aduh. Aku mah beli baju, kamu mah main padel melulu.
0: Walaupun ya, walaupun lapangan sekarang udah mulai pada, ya gua enggak bilang enggak murah, cuman udah jauh lebih menurun lah ya. Tapi makin kesini makin pengen mainnya tuh cuman makin intens aja. Biasanya lapangan misalnya 500 ribu, mainnya bersepuluh, murah. Tapi makin kesini gue pengen mainnya berempat aja. Karena kan? Pengen main puas gitu. Kan sama aja bohong ya.
1: Ngaca no ngaca, bilang aku suruh kurangin.
0: Iya, nanti aku kurangin. Main padel sama satu lagi nih, nongkrong sama pacar. Pacar makannya banyak katanya.
1: Lah, Hadirin lo nyindir gue, Hadirin. Iya. Lo nikahin dah biar jadi kayak Kinos.
0: Enggak, kenapa lo yang kesini? Lo pacarnya Hadirin?
1: Bukan.
0: Ya gak usah ribut, ngapain?
1: Makanya aku banyak pacarnya juga sama kayak ya, pacarnya dia ya. Makanya udah, aku bilang mau kayak Kinos aja. Ntar lo nikahin, terus abis itu kalau nanti dia masih makannya banyak, lo suruh dia bayar sendiri. Gitu.
0: Selama ini aku yang bayar lo?
1: Enggak, kadang-kadang kamu kayak gantian lah, kamu makannya banyak tuh, gitu.
0: Enggak, enggak pernah begitu.
1: Iya.
0: Gantian kamu bayar, tetap aja pakai ATM aku.
1: Enggak, kemarin makan di pagi sore aku bayarin gara-gara aku ngambil tunjang, ngambil rendang, ngambil daging
0: batok,
1: apa segala macam. Iya.
0: Tahu diri
1: aku mah.
0: Istri idaman banget. Makanya. Abis ini enggak minta apa-apa lagi kan?
1: Minta sarung bantal.
0: Bodo amat.
1: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara. Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Hey, Kinos.
0: Hey, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya. Cuma di Iswara.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan DPR RI bertekad segera merampungkan 4 dari 9 rancangan undang-undang yang saat ini tengah dibahas dalam masa sidang 5 tahun sidang 2025-2026. Menurut legislator fraksi Partai Gerindra itu, seluruh RUU yang tengah dibahas memiliki tingkat urgensi masing-masing. Namun dilihat dari prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan mendesak agar pembahasannya berjalan efektif dan tepat sasaran.
1: Warta Parlemen.
0: Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyebut akan ada wacana perombakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi usul inisiatif DPR untuk penguatan perlindungan terhadap anak dari tempat penitipan anak.
2: Kita melihat dari sisi regulasi. Sementara ini kemungkinan akan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR. Dan saya rasa itu adalah pembenahan di hulu sehingga ada kebijakan non-penal, jadi pencegahan untuk tidak ada lagi hal-hal tersebut terjadi di Indonesia.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TPR Parlemen. Perlindungan kesehatan jemaah haji Indonesia menjadi perhatian serius DPR RI menyusul tingginya suhu udara di Arab Saudi yang dilaporkan dapat mencapai 45 derajat Celcius. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif yang lebih terukur untuk memastikan jemaah, khususnya lanjut usia dan penyandang komorbid, dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan sehat. Politisi fraksi PKS itu mendorong Kemenkes memastikan stok obat-obatan tidak hanya tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga terdistribusi merata di setiap kloter.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Iswara.

0: Don Seven dengan film favorit tadi di request sama Reti tadi pagi ya. Udah puterin ya Reti, lunas. By the way sahabat suara, nanti abis ini kita bakal ngegelar kocak koneksi cerita acak seperti biasa. Kita akan bercerita sama cerita.
1: Yang mau ikutan boleh loh.
0: Boleh ya kan? Siap-siap dari sekarang WhatsApp juga boleh 0816-114-1014.
1: Hashtagnya kocak.
0: Kalau gak ada yang mau ikutan, bukan kadang-kadang selalu ada yang mau tapi gak bisa telepon.
1: Iya, makanya kan kalau misalnya pakai telepon tuh apa ada
0: call blocknya. Call blocknya itu jangan diaktifin dulu.
1: Iya, begitu.
0: Gitu, ya. Oke, sambil nungguin WhatsApp kamu, sambil nungguin kocak juga, kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Masih ngomongin tentang
1: apa yang harus dihemat.
0: Iya, untuk menjelang harga-harga
1: yang pada naik semua ini,
0: keperluan hari-hari itu bakal mahal. Diprediksi tahun ini sampai bulan September katanya dulu ya.
1: Sampai bulan
0: September iya.
1: Apa gitu.
0: Terus kata Pak Tom Lembong, bisa jadi tahun 2007 Indonesia susah pangan nih katanya.
1: Ya Allah, berat banget sih tuh kan aku.
0: Bukan susah pangan sih, lebih jadinya akan mahal dulu karena impor ntar ujung-ujungnya.
1: Iya.
0: Kalau susah pangan ya kan. Oke, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ini dari Ayu.
1: Bukan.
0: Dari mana?
1: Dari mana sih?
0: Dari tuh yang matamu, matamu.
1: Deviana Ananda. Buluk lu liatin.
0: Katanya mau ditelepon Deviana.
1: Deviana.
0: Oh, enggak bisa telepon Deviana.
1: Deviana dari tadi profil lu diliatin mulu sama Buluk.
0: Si Buluk mah.
1: Gua mah anaknya jujur tuh.
0: Kenapa sih lu begitu? Ya coba kan? Lihat fotonya. Coba lihat.
1: Coba kenapa fotonya. Kamu juga pengen ngikutin lihat. Enggak
0: penasaran kenapa diliatin mulu sama si Buluk.
1: Ya, oh. Cakep lagi. Iya sih memang.
0: Emang iya ya?
1: Iya, Deviana Ananda.
0: Boleh aku save ya?
1: Kok bisa begitu? Apa tadi dia bilang ada tuh yang harus di ini si Buluk si emang benar-benar lu ya. Dulu.
0: Apa yang perlu dihemat
1: itu
0: katanya?
1: Itu kopi yang harus dikurangin kopi sih sepaket sama beli tumbler gemesnya
0: tumbler
1: sekarang.
0: Tumbler nih gina itu. Banget, sumpah setiap
1: tapi
0: jam.
1: Tapi aku nggak beli kopi. Cuman enggak,
0: tumbler termasuk emang tumbler murah lu pikir?
1: Ya maksudnya buat ganti-ganti Rizky.
0: Setiap ada toko tumbler atau misalnya lagi yang buka booth di tengah-tengah mall gitu ya, pasti mampir, pengen gue jenggut rasanya.
1: Itu kan buat, maksudnya kan aku tuh bukan sebagai pakar, tapi kan aku membandingkan.
0: Ya tapi tetap aja kamu mampir nanya-nanya gitu loh, lu ngapain?
1: Iya, buat ya biar review aja. Nanti kalau ditanya orang kan, kalau yang brand ini gimana? Yang brand ini gimana? Kan aku bisa ngasih solusi gitu.
0: So paling tumbler banget anaknya.
1: Tuh kan sama ada Hasho.
0: Tadi Daviana sama kopi, bener juga tuh kopi.
1: Iya kan?
0: Itu ya, makanya kopi tuh boleh asal jangan setiap hari belinya yang di tempat yang mahal mulu bro.
1: Nah, tuh di TikTok Boncos. Ada dari Hasho sama katanya? Banget tumbler mania, ya kan?
0: Iya
1: kan? Tumbler mania, mantap.
0: Lu kalau mau tumbler ke rumah gue udah banyak.
1: Mau diapain?
0: Gue kasih. Asik, karena dia itu banyak beli tumbler, tapi banyak yang gak pakai.
1: Lah kagak, aku pakai semua itu tumbler aku.
2: Sabtu ya, Sabtu mampir ya.
0: Tuh. Boleh.
2: Ya,
0: yang gue pakai ya tumbler, Lock and Lock.
2: Ya, oke.
0: Okay. Frank Green.
2: Oke.
0: Okay. Udah cuma dua itu dong.
2: Ya,
0: soalnya dulu brand itu yang ngasih ke gue.
2: Bener nih ngasih nih, Sabtu kita kesana nih, Sabtu nih.
0: Sikatlah.
1: Ada lagi nih.
0: Ayo, selamat pagi. Urusan penghematan yang lagi kita sekeluarga lakuin, apa Nul?
1: Itu katanya penggunaan AC.
0: Oh.
1: Cuman boleh on kalau mau tidur malam. Terus ngurangin ke mall. Kalaupun harus ke mall, nongkrong only spend-nya 100-150 ribu. Kurang-kurangin perjalanan via tol. Kalau jarak non-tol masih oke. Contohnya Bintaro ke PIM, gak perlu tuh naik tol. Uang tol bisa buat bayar parkir di mall.
0: Nih, nah, itu. Masalah uang tol ya. Gue boleh bersin gak sih? Butika.
1: Kalau nggak salah tol masuk TBC Matupang kayak naik deh waktu awal kita siaran itu kayak 21.000 tuh masuk
0: sekarang,
1: tol.
0: Sekarang
1: kemarin kayaknya aku nggak jadi 24.500.
0: Butika.
1: Ih.
2: Butika.
1: Mahal banget ya Allah.
0: Butika.
1: Bisa. Itu yang terjadi di masyarakat. Kalau semua harga naik, tapi memang penghasilan tidak mengikuti harga kenaikan produk-produk.
0: Butika.
1: Kata Butika, lo hemat aja yang lain-lain, nggak usah urusan tol.
0: Duh, gue kesel katanya.
1: Udah nanti kita main kocak ya.
0: Nih, ntar bilang apa? Butika, aduh kesel. Itu lo bukan, Bu.
1: Jangan lupa yang mau ikutan kocak langsung WhatsApp ya ke 0816-114-1014. Nanti tenggorokannya jadi bentuknya segi empat.
3: Yang baru

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Ginadi, suara seru. Masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya sahabat suara. 101,4 Iswara ya, Jakarta, bener. Suara warga Indonesia. Sorry artikulasi gak jelas.
1: Ah itu
0: minus
1: itu.
0: 5
1: artikulasi yang gak jelas itu membuat Onar satu Indonesia
0: membuat viral.
1: Iya.
0: Yang selamat ya dari si event itu cuma satu host cowoknya.
1: Karena dia ya. Gak ngomong.
0: Dia ngomong, cuman ngomongnya kayaknya ya
1: kebetulan dia lagi gak ngomong kali di part itu.
0: Iya mungkin ya, ya tapi kan? Iya, intinya dia selamat dulu.
1: Ada modelan cerdas cermat begitu lagi gak sih? Supaya aku mau masukin anak-anak aku ke cerdas cermat begitu biar dapat biaya sekolah ke
0: Cina.
1: Lumayan ngirit biaya sekolah di sini kan.
0: Oke, okay. Sekarang waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.
1: Iya.

0: Selamat pagi Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
2: Sebel banget sih.
0: Kenapa suaranya agak ini capek ya? Abis dari Kelapa Gading kemarin macet-macetan ya.
1: Kelapa Gading dan Cirebon.
0: Wih, ke Cirebon. Katanya Kain Sutra udah terkenal sampai Cirebon ya.
1: Enggak, yang nanya saya buluk ya.
0: Iya.
1: Bukan saya yang terkenal.
0: Jauh-jauh ke Cirebon ada yang bisa kenalin dia loh. Buluk ya? Bukan. Oh iya ya, Indra ya. Bukan, aku Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita. Monggo silakan Kain Sutra.
1: Oke, jadi cerita pagi ini berhubungan dengan hemat.
2: Hemat.
1: Karena saya akuin saya terlalu boros untuk ini itu sampai akhirnya kalah di balapan kemarin.
2: Lu balapan liar lu ya?
1: Resmi sih sebenarnya. Jadi ceritanya ini akan berhemat ya.
0: Bentar dulu Kain Sutra.
2: Berhemat.
0: Kain Sutra bentar dulu.
1: Ya.
0: Ada salam dari Cynthia Tian dan Twin, salam. Aku juga Cirebonian.
1: Cirebonian mantap. Tapi saya kali ini tidak akan sendiri bercerita.
2: Oh, ada temannya.
0: Bawa teman.
1: Saya bawa teman.
2: Dari Cirebon.
1: Ini dari Tulung Agung kalau enggak salah.
2: Dari Tulung Agung.
1: Iya, kalau enggak salah.
0: Bukan pause start.
1: Ah, bukan.
0: Tulung pause start. Tulung pause start.
1: Oh, nanti dia makan juga scary roti.
0: Roti scary roti.
2: Kagak ada yang tahu ini lawakannya, cuma kita doang.
0: Sorry,
2: ini.
0: Sahabat Sarah.
1: Oke, okay, kita sapa dulu kali ya, okay. Telepon.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Nama kamu siapa, cantik?
2: Bisa-bisanya lu ngomong cantik bukan istri lo. Gimana?
0: Lah pas kalau pas aku bilang selamat pagi ganteng.
2: Iya juga sih.
0: Kenapa sih kamu jelasan gitu sekarang sama aku?
2: Iya ya. Ya udah lanjut ya.
0: Selamat pagi cantik. Nama kamu siapa?
2: Uci.
0: Oh, Uci.
1: Uci tolong mikrofonnya jangan dihamang gitu dong.
2: Jangan ditelan, jangan ditelan. Oh, ini dari mulut.
0: Oh, ini Uci.
1: Iya.
0: Ah, enggak jadi gue bilang cantik dah.
2: Siapa?
0: Udah kenal soalnya. Udah kenal soalnya. Ci. Lagi di mana, Ci?
3: Aku lagi di kantor.
0: Oh, di kantor.
3: Aku lagi ngumpet di toilet.
2: Lagi ngumpet di toilet. Toilet.
0: Lagi boker lu ya?
2: Lu buron ya? Ngumpet di toilet.
0: Coba kalau emang bener, kalau emang bener kamu di toilet, buktikan dengan dengarkan suara flush. Iya, benar.
2: Sumpah, kacau banget.
1: Oh iya,
0: iya lagi.
1: Nurut, dia nurut.
0: Oke, oke.
2: Emang baik banget sahabat tumen, suara kita ya.
0: Iya, Uci tumen kamu ikutan kocak, biasanya pengennya ikut Kinos kita berkaraoke.
3: Beneran, padahal gue dulunya pasti telepon yang berkaraoke.
2: Enggak, gue gak akan lu sampai kapanpun gak bakal kita telepon kalau soal berkaraoke mah.
0: Iya.
2: Iya. Gitu, tenang
0: lu, soalnya lu udah berapa tahun kerja di Distara, pasti jago iya. Lu
2: makanya, jadi pokoknya kalau lu biar kata lu nulis sampai huruf gede semua apa segala macam, enggak, kita melewatin.
0: Eh udah yuk ngobrol aja yuk.
2: Salah.
0: Oke, kita fokus ya. Kain Sutra silakan. Waktu dan tempat kami persilakan.
1: Baiklah, saya pikir saya bakal lupa. Jadi ceritanya adalah seperti ini.
0: Asik. Giliran item yang ada dianya baru mulu.
1: Salah
0: masukin. Salah masukin.
1: Oh,
0: salah masukin.
1: Oke.
0: Salah masukin.
1: Jadi pada salah suatu masukin. Kisah
0: dodol.
1: Sebenarnya ini backsoundnya mau yang ini nih sebenarnya.
0: Gak usah diganti ngapain.
1: Udah nanggung.
0: Oke.
1: Pada suatu hari ada seorang pemuda yang terlalu boros dalam pengeluaran. Sampai akhirnya dia beli sesuatu yang menurut dia penting tapi menurut orang lain tidak penting.
0: Apa coba? Ayo.
1: Dan akhirnya dia pun masukin sebuah barang ke dalam keranjang di online tersebut. Dan ternyata yang dia beli adalah
2: emang enak lu Kinos.
0: Celana dalam anti kerak.
1: Oh.
0: Aduh, anti kerak. Kerak nasi.
1: Oh, kerak nasi. Ngapain lu?
2: Lah enggak cebok ada keraknya begitu. Apa gimana
0: aduh,
2: sih?
0: Dulu ada kerak nasi ngapain sih ada? Main todong-todong banget sih Kain Sutra.
1: Kemudian
0: celana dalam ini berguna supaya tahan lama di pemakaian tanpa ada kerak, tanpa ada bekas meninggalkan kuning-kuning segala macam. Jadi si celana dalam ini bisa digunakan untuk jangka panjang.
2: Kagak dicuci-cuci.
0: Jangka panjang maksudnya dicuci, tapi nggak gampang rusak gitu, ya kan? Cuci pakai, cuci pakai, cuci pakai, cuci pakai. Celana dalam ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Sepanjang apanya?
4: Ibun.
2: Sepanjang tol Cipularang.
0: Wah. Panjang sekali ya.
2: Itu dia. Karena memang dari kualitas bahan dan juga teknik menjahit, celana dalam ini dibuat dengan menggunakan benang yang terbuat dari
4: uci.
0: Uci. Benang terbuat dari
3: benang beli.
2: Dari apa?
3: Terbuat dari benang beli.
0: Beling
1: gelasan dong.
0: Lah,
1: gelasan dong.
0: Lecet dong.
2: Baret itu bokong lo. Kalau begitu.
0: Benang gelasan itu bisa mutusin benang layang lain. Ini kalau dipakai celana dalam ntar ada yang putus loh.
2: Apaan yang putus, Bang?
0: Iya, kain serat yang lain.
2: Oh kain seratnya.
0: Celananya sobek, iya kan.
2: Pas gitu, kebagi dua deh. Gitu.
0: Lanjut sih.
3: Karena rencananya selama dalam yang anti keras itu

0: Oh, pan, ternyata selain anti kerak, anti kejahatan ya.
1: Gile. Karena ini bermanfaat banget di saat dia berantem, enggak gesek-gesek gitu.
2: Enggak nyelip.
0: Namanya Jason nih kalau enggak salah nih. Ranger merah.
1: Iya benar-benar. Itu enggak di si episode 3 tuh. Kemudian celana dalam ini juga dipadu-padankan dengan barang-barang yang lain nih di dalam keranjang. Dan setelah itu ada barang lain lagi yang gak penting yang akhirnya dia beli adalah
2: emang enak balik lagi lo Rizky.
0: Kaos dalam engkoh-engkoh.
1: Gimana apa bedanya? Kaos dalam engkoh-engkoh apa lain, kaos dalam biasa gimana?
0: Lain lah. Kalau kaos dalam engkoh-engkoh itu harganya lain sama toko sebelah.
1: Oh gitu.
2: Lo cek aja toko sebelah. Lo alam boleh cek di toko sebelah.
0: Lo cek aja di toko sebelah. Jadi kalau kaos dalam engkoh-engkoh itu sudah didesain ngefit banget sama perut yang konon banyak kalau engkau-engkau itu buncit.
1: Oke.
0: Jadi dia di bagian perutnya itu bisa melar, menyesuaikan besarnya si perut. Ya. Nah, biasanya engkau-engkau perutnya besar, tapi ada bagian lainnya yang kecil. Bagian apakah itu?
2: Kecil.
1: Kok kecil ngomongnya? Coba dong.
0: Bagian itu. Apanya kecil ya kalau engkau-engkau ya?
2: Bagian itu tuh yang apa? Di dadanya.
0: Apa sih?
2: Kismis.

0: suara seru masih loh sama Kinos Gina nih di 101,4 ya kan?
1: Ini ada yang nanya, Kak Gina, Kak Kinos, ditunggu tampilnya dilapor Pak. Sumpah gue tuh sama Gina untuk gue sama Gina untuk kesekian kalinya kemarin diundang lagi ke Lapor Pak sahabat suara.
0: Kita bukan sombong.
1: Tapi bukan sombong ya, tapi takut. Untuk kesekian kalinya juga kita nolak. Bukannya sombong, takut, sumpah takut.
0: Padahal udah aku bilang, kamu aja
1: sendiri. Gak berani gak dulu, sumpah gak berani. Entah kenapa di acara Lapor Pak ini, karena gue ngefans sama acara ini gitu. Giliran gue kalau diundang sana, takutnya gue cuma pelanga, pelongo, hehehe aja kayak orang bego.
0: Gak apa-apa, dicoba dulu, kamu mah belum.
1: Lo juga gak mau cobain, gamblang.
0: Galak banget, dia mah banyak, jangan suka mengeluh, jangan suka ngomel-ngomel.
1: Tapi ini hari Senin boleh lah, kalau Senin boleh lah.
0: Apain?
1: Yang ngeluh-ngeluh dikit boleh lah, KKN.
0: Apa itu?
1: Keluh kesan netizen.
0: Ah itu, karena kan namanya juga manusia kan ya. Wajar, ada aja yang dikeluhkan. Benar. Bukan berarti kita gak bersyukur, cuman kan mungkin emang kayak emosi sesaat aja gitu. Dan kalau misalnya kayak dipendem, nah takutnya kayak aku nih, jerawat apa
1: itu?
0: Ya kan tumbuh di tempat yang bersebelahan terus gitu loh.
1: Iya. Jadi soalnya kayak, nih ada yang bilang itu kata Rina, jerawat mateng tuh gak diangkat-angkat pun. Bukannya gak diangkat, kemarin udah sembuh, sekarang numbuh lagi tempat yang baru. Itu mungkin salah satu penyebab dari keluh kesah yang dipendem-pendem.
0: Padahal nah, aku gak ada yang aku pendem loh. Tapi emang gak didengar, suara aku tuh kayak rakyat.
1: Kamu menem ini minyak goreng dulu, takut besok mahal. Nah supaya kamu keluh kesahnya tidak dipendam dan jadi jerawat,
0: iya,
1: mending kamu keluarkan aja. Siapa tahu yang namanya keluh kesah biasanya kalau udah dilampiaskan, diceritakan, itu sedikit banyak membantu untuk melegakan perasaan hati.
0: Benar, nanti mungkin kamu bisa voice note supaya lebih enak kan. Jadi kita bisa saling mendengar suara kamu, mungkin nada tonenya seperti apa, emosi atau kekesalan itu ya.
1: Betul.
0: Kan. Atau kalau mau via WhatsApp aja, misalnya kamu tuh pemalu orangnya, enggak apa-apa, ketik aja, kita juga terima gitu.
1: Atau misalnya kamu mau cerita, boleh juga ya, kamu WhatsApp, siapa tahu menurut kita wah menarik nih keluh kesahnya, akan kita telepon.
0: Iya.
1: Jadi kamu bisa luapkan isi hati kamu itu seperti apa, biar lega, biar hempas semua masalah dalam batin.
0: Betul, langsung aja nanti WhatsApp ya ke 0816-114-1014. Kok sepi sih?
1: Nah intonasi lu gak enak tadi terakhirnya.
0: Oke, gue ganti.
1: Jadi ditunggu ya WhatsAppnya di 0816-114-1014.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ya, ada sesuatu yang penting banget, tapi justru pas dia hilang, ya gak sih? Kayak misalnya mantan. Salah.
1: Gimana?
2: Sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal. Betul dong?
1: Iya.
2: Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah nyampe ya. Kan itu semua butuh yang namanya koneksi yang lancar.
1: Kamu gak pernah gitu bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, atau apa gitu?
2: Iya, karena aku koneksinya gak pernah lancar.
1: Ah, makanya ini.
2: Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia, sahabat Suara ya. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend nih sahabat Suara, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah nemenin, Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara.
1: Wow.
2: Mau buat streaming kek? Kerja kayak gaming atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Nah, karena sekarang yang bikin hidup tenang tuh bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
5: Wow.
4: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
8: Cuma di Iswara.

0: aduh lupa lagi liriknya. Tapi bohong banget kalau denger lagu ini tuh gak nyanyi ya. Bohong banget, pasti nyanyi deh lagunya.
1: Ini dulu pernah dinyanyi sama kakak Luna Maya.
0: Iya,
1: ya?
0: Di recycle. Iya. Gitu
1: ini,
0: ya.
1: Hijau daun ya.
0: Hijau daun.
1: Kok hijau daun gak ngajak aku nyanyi sih? Kenapa malah Luna Maya?
0: Bukan hijau daun jadinya ntar.
1: Jadi?
0: Hijau teh kebo.
1: Hijau teh kebo. Ada aromanya tuh kalau yang itu. Gak cuma warna doang. Iya kan?
0: Lu pakai nantangin nyanyi. Konsep ya? Lu ngomong aja masih pales. Nul, yes, nul.
1: Aku nih. Udah berapa kali aku udah belajar nyanyi loh. Nganterin anak, fokus. Aku juga memperhatikan bagaimana teknik bernyanyi yang
0: ya, benar. Tapi abis itu guru les vokalnya langsung resign dulu.
1: Iya, kebetulan langsung tempat lesnya tutup.
0: Oke, kita masih nungguin WhatsApp ya dari kamu di 0816-114-1044. Kamu boleh deh ikutan di KKN, keluh kesah netizen. Ya ini kan awal minggu nih, kemarin abis long weekend, ada yang perlu kamu keluh kesahkan. Atau mungkin sekarang kamu udah di kantor, ada yang perlu keluh kesahkan dari bos kamu atau teman kamu atau teman kuliah kamu nih, sahabat suara yang lagi di kampus. Monggo, nah, silakan.
1: Ada dari Juwita.
0: Hai Juwita.
1: Katanya aku sebel nih. Aku kalau udah terlalu lama bicara, suara aku mirip Kak Gina. Lah kenapa maksudnya suara aku jelek?
0: Maksudnya kemana nih Juwita? Itu bukan keluh kesah.
1: Iya.
0: Antum
1: ngatain kalau
0: begitu. Ngatain istri saya. Lalu, tapi antum benar.
1: Lah Rizky, jadi maksudnya suara aku ganggu apa gimana?
0: Lah menurut kamu enggak?
1: Lah iya sih.
0: Gengges.
1: Ada lagi dari Des.
0: Des, selamat pagi Des. Pagi Kinos Gina. Pagi tadi kesel banget sama anak aku. Baju seragam olahraganya ketinggalan. Baru aja nyampe rumah. Alhasil balik lagi deh ngantar ke sekolah. Padahal jauh sekolahnya. Mau gak diantar kasihan, diantar kok sering kayak begini.
1: Nah,
0: sabar Des.
1: Des, kalau kata gue ya, harusnya lu dari rumah udah kayak, kan syukurin lu.
0: Kan anaknya. Tapi bener loh. Kalau nyokap gue waktu itu pernah gue waktu masih SD. Gue mungkin karena telat buru-buru segala macam ya. Gue lupa ke sekolah bawa tas gue. Jadi gue buru-buru turun dari mobil. Tasnya ketinggalan di mobil.
1: Lah gak bawa.
0: Sampai kelas baru
1: dong.
0: Lupa. Jadi gue pelupa tuh emang dari kecil.
1: Salah.
0: Tahu gak apa yang dilakukan sama nyokap gue? Udah gak dianterin. Gak dianterin sama nyokap gue.
1: Itu seonggok-onggok semuanya berarti peralatan kamu ketinggalan.
0: Semua gak bawa apa-apa gue.
1: Terus tadi kamu penggunaan kalimatnya salah.
0: Apa?
1: Sampai kelas baru inget gitu harusnya. Kamu tadi ngomongnya sampai kelas baru lupa tas aku ketinggalan gitu. Salah penggunaan kata-kata.
0: Baru sadar minus 5. Iya.
1: Itu dia.
0: Baru sadar lah tas gua mana. Dan nyokap gua yang mama udah di rumah. Terus mama gimana nih belajarnya? Ya udah, bilang aja sama gurunya gak bawa tasnya. Edan.
1: Terus gimana?
0: Edan. Nyokap gue mah edan emang, mamprang.
1: Terus kamu di kelas gimana dok?
0: Ya udah, duduk paling belakang, minjem sama sebelah. Oh. Tapi pagi-pagi di strap dulu di depan kelas.
1: Ya bagus, biar kamu belajar kehidupan. Ikan, ada lagi nih.
0: Emak gue memang begitu.
1: Assalamualaikum Kak Gina, Kinos, Buluk, Indra, dan seluruh kru di Wisma M, di Menara Wisma.
0: Siapa sih? Oh Komeh.
1: Kome di Wisma MRA, Kome. Nih ya, Kome di Pamulang, Kome mau ngeluh dikit-dikit boleh ya. Tapi tulisan lo panjang nih, Kome. Di tempat Kome kan tempat titik kumpul orderan model kit yang mau dirakit dan repaint ulang.
0: Nah,
1: orderan sih alhamdulillah banyak. Tapi gaji Kome gak naik-naik dari 2 tahun terakhir. Makanya kontrak bulan ini habis. Kome mau resign aja. Kalau gak ada kenaikan gaji. Ya Kome kan anak bontok.
0: Bontot.
1: Bontot dan montok ya benar. Harapan orang tua Kome mau rubah nasib. Biar ibu ayah sejahtera pas masa tua nanti. Kome jadi tulang punggung keluarga dengan kerjaan dan gaji mapan halal gitu. Jadi ibu ayah tinggal hengkang-hengkang kaki di rumah. Maaf ya panjang. Makasih
0: Kome, jangankan lu udah 2 tahun terakhir nih gak naik gaji. Kita juga enggak naik-naik gaji padahal udah 5 bulan loh di sini.
1: Baru kerja 5 bulan. Rizky di sini bisa-bisanya dia enggak naikin gaji kita ya? Gimana sih gitu. Belum waktunya. Kalau enggak salah setelah 18 tahun Mas di sini baru naik gaji.
0: Hah?
1: Iya.
0: Enggak apa-apa lah, Kome. Tapi gini Kome. Segala sesuatu itu perlu disyukuri, beneran deh.
1: Ya. Keren.
0: Mungkin kamu masih punya masih mengeluh dengan gaji yang kurang banyak gitu. Tapi di luar sana yakin deh masih banyak yang kebingungan, kesusahan untuk mencari pekerjaan yang tetap kayak kamu Kome, ya kan? Udahlah, ya sekarang kamu mendingan fokus aja, yang penting kamu cukup, kasih orang tua, yang penting mereka bahagia.
1: Tapi gaji gak naik, bro.
2: Asalkan
1: mau dibayar pakai Gundam, no. Eh, Gundam.

0: Yes, suara seru masih barengan Kinos Gina sahabat suara, dan kita akan membacakan WhatsApp-WhatsApp yang masuk yang mengeluarkan unek-unek dan juga keluh kesahnya netizen pagi betul hari ini ya. KKN, keluh kesah netizen.
1: Oke, ini ada dari ini voice note.
0: Rena?
1: Rena. Voice note.
0: Bagi Kinos Gina, aku tidak merasakan long weekend karena tetap kerja. Gini amat ya cari cuan.
1: Ah, itu.
0: Bukan ada tahu yang enggak long weekend, tapi kemarin hari Kamis pasti libur dong karena tanggal merah ya.
1: Iya.
0: Sama kayak gua bahkan hari Kamis pun di mana tanggal merah itu, gua sama Gina tetap siaran loh.
1: Iya, oh, itu jadi, si pinternya Rizky tiba-tiba susahnya, kayak suruh siaran.
0: Tapi kamu mau?
1: Ya gimana loh? Kalau misalnya aku enggak siaran, nanti kamu udahlah kita siaran aja, orang libur cuma sehari, Jumat masuk lagi, ngapain
0: jadi di rumah,
1: juga
0: kita di rumah. Iya.
1: Ini kan mau gak mau, jadi aku kan masuk, jadi aku kurang tuh waktu bangun siangnya.
0: Lu BU, bukan kurang duit, iya. Bukan kurang tidur, kurang duit.
1: Iya memang sih.
0: Selamat pagi gitu. Mas Kinos dan juga Kak Gina, aku Jati Prasetyo. Keluh kesahnya
1: kokoh dia,
0: yoi.
1: Kena banjir.
0: Karena Jati, Jati ya
1: tuh, iya.
0: Bukan kayu tapi ya. Ini lebih ke warna.
1: Aduh warna Jati.
0: Jati warna.
1: Aduh Jati warna lagi ada tuh
0: daerah. Kalau dekat Bekasi Asih.
1: Jati Asih, iya. Iya.
0: Keluh kesannya kurang nih waktu liburannya, harusnya nambah lagi 2 hari gitu. Lah?
1: Iya kan? Tiba-tiba udah Senin. Iya benar. Gue juga berasa begitu Jati. Kayak berasa lah kayak enggak ada manfaatnya libur kemarin, tahu-tahu udah Senin aja gitu.
0: Jati, kalau kita libur terus, kapan kerjanya? Ntar gak dapat uang. Kalau gak dapat uang, kamu sendiri yang puyeng.
1: Lah kita
0: kamu
1: kerja juga
0: stres.
1: Gaji gak naik-naik, harga-harga apa naik?
0: Mendingan gaji gak naik-naik atau gaji gak punya-punya?
1: Ya mendingan gak naik-naik sih.
0: Iya makanya disyukurilah. Karena yang namanya rezeki itu gak melulu tentang gaji.
1: Nah, tapi tadi pagi kamu ngomel kata bayar tol mahal sama bayar parkiran di sini mahal.
0: Nah itu bukan rezeki kalau itu mah.
1: Apa?
0: Ketiban sial.
1: Gimana sih? Ada lagi nih keluh kesah netizen. Good morning dari Priska katanya.
0: Selamat pagi Priska.
1: Boleh ngeluh dikit gak nih?
0: Boleh,
1: dari
0: boleh.
1: Dari lalu badan sakit-sakit karena meriang. Ditambah day minus one. Oh H-1. Oh day one apa day minus one nih? Satu hari sebelum mens itu apa hari pertama mens nih. Tapi tetap seorang mama gak boleh sakit dan gak boleh ngeluh ngurusin anak-anak dan berangkat kerja tetap gas.
0: Semangat
1: ya Priska ya.
0: Priska semangat Priska.
1: Kalau aku mah bolos dulu kali kerjanya kalau gitu.
0: Enggak ibu memang tiap hari bolos mulu.
1: Enggak aku datang setiap hari kesini ke suara.
0: Tapi susah dibangunin.
1: Memang.
0: Pagi Pak Kinos dan Bu Gina, Bambul, Mas In, Wahyu di Kalimantan nih. Keluh kesah hari ini karena ada partner kerja sama-sama direkrut via outsource.
1: Bentar.
0: Ada partner kerja sama direktur via
1: kerja
0: outsource.
1: Sama-sama direkrut via outsource.
0: Oh, sama-sama
1: untuk
0: direkrut
1: penempatan di instansi. Ih, gimana sih Rizky Kinos
0: bacanya? Sama-sama direkrut via outsource untuk penempatan di instansi pemerintah.
1: Mm-mm.
0: Rekrutan awal dia driver. Setelah kerja hampir sebulan ini baru ketahuan bahwa dia enggak bisa nyupir sama sekali.
1: Hah?
0: Jadi buat apa dia melamar sebagai driver?
1: Ya bahaya dong kalau kayak begitu.
0: Karena pas lagi diwawancara mungkin gak dites langsung uji coba ya.
1: Nah itu bawahnya setelah tahu alasannya karena ada si Ono.
0: Si Ono tuh adalah
1: ya, oh,
0: mungkin ordal ya.
1: Iya
0: nah, terus sekarang dia kerjanya apa?
1: Ini kalau ordal tapi membahayakan untuk kemaslahatan kan bahaya ya gimana. Ya si Ono sekarang kerjanya driver. Gitu masih. Tapi iya.
0: Dia naik jabatan. Gantiin bosnya. Karena pas disetirin sama dia kecelakaan.
1: Coy.
0: Ya bisa nyetir gimana sih?
1: Gimana sih bisa ngelamar
0: nyetir,
1: jadi
0: driver? Ngelamar driver gimana?
1: Ya Allah takut
0: sih
1: banget TBL. Ada lagi nih mau curhat, siapa tahu Kakak bisa bantu.
0: Kak, aku kan sudah berkeluarga selama 4
1: iya.
0: tahun. Selama 4 tahun ini aku sebagai istri yang jadi tulang punggung kebetulan suami duda anak 3, aku juga janda. Suami bisa ya?
1: Lah, katanya istri tulang punggung, tapi suaminya duda.
0: Iya, anak dia nikah sama
1: aku
0: duda anak 3, yang kerja tuh dia.
1: Lah,
0: dia juga
1: tapi
0: janda.
1: Tapi suaminya udah duda. Berarti kan suami enggak punya istri. Lah dia juga janda, nah, berarti dia enggak punya
0: mungkin
1: suami.
0: Mungkin ini udah pernikahan kedua kalinya mereka. Ini pernikahan mereka kedua kali nih. Jadi nih janda sama duda menikah.
1: Oh.
0: Nah, suaminya ini bawa 3 anak.
1: Oh.
0: Nah, sekarang ini si siapa namanya tadi?
1: Ini namanya
0: si istrinya ini,
1: Nur Laila.
0: Si Nur ini yang kerja, jadi tulang punggung gitu.
1: Nah, terus
0: ya
1: kayak gitu.
0: suami bisanya teori aja, prakteknya nol besar soal pekerjaan. Aku tawarin kerja apapun alasan ada aja fasilitas udah. Aku tawarin kerja apapun alasan ada aja fasilitas udah aku kasih, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Aku jujur nggak mau gagal lagi kak berumah tangga, tuh kan? Nggak ya, mau gagal lagi berarti dia udah pernah gagal.
1: Oh iya kan dia janda.
0: Iya ini udah nikah yang kedua kali.
1: Iya. Ya.
0: Aku ingin suami berubah kak dan tanggung jawab sama keluarga. Oke.
1: Kalau suami lo berubah kaget berubah.
0: Jadi satria baja hitam.
1: Atau ranger biru, ranger hitam gimana kalau kayak begitu?
0: Jadi sih nggak tanggung jawab ya.
1: Iya iya.
0: Tapi dia nggak mau, tapi dia nggak mau gagal lagi.
1: Iya. Lagi milihnya begitu, bukannya diperiksa dulu waktu sebelum nikah tadi Nur Laila.
0: Kan kalau masa tanggung jawab susah ngecek yang gimana dulu.
1: Ya maksudnya kan maksudnya pelajari dulu sifat-sifatnya atau segala macam ya. Sekarang mah resiko lo mau gimana? Jadi kalau kata gue mah udah aja.
0: Ya udah kamu kerja tapi duitnya gak usah kamu kasih ke suami kamu.
1: Iya gak bisa, gak mungkin kan. Kenapa? Dia gak tega. Udah bubar jalan aja kalau kata aku mah.
0: Lah kan ini kamu gagal lagi. Kalau bubar jalan kan berarti gagal.
1: Ya ntar sekali lagi cobain. Siapa tahu ntar kalau yang berikutnya berhasil.
0: Tapi gitu. Jangan salah pilih gitu.
1: Tapi jangan salah pilih.
0: Jadi maksudnya kamu saranin dia apain?
1: Ya udahan aja. Daripada gitu kan susah hidup kan. Mendingan nanti coba lagi. Namanya juga kegagalan kan bisa datang berkali-kali gitu. Nanti juga siapa tahu akan indah pada waktunya. Tapi yang gak tahu waktunya kapan.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: Eat Gitaf dengan judul mungkin di depan
1: Buram.
0: Buram emang agak nyentrik ya dia kalau bikin lirik tuh.
1: Itu tadi mungkin yang dialami sama yang tadi Nuraila itu.
0: Iya, mungkin di depan buram. Cuman gitulah, pasti ada sesuatu hal yang bisa kita lakuin.
1: Iya.
0: Dari sekarang supaya ke depannya tuh lebih baik dan terhindar apa yang kita khawatirkan dan kita cemaskan.
1: Nah, itu.
0: Gitu. Iya, pasti ini ada yang bisa dilakuin kok. Tadi contohnya apa yang dia nikah kedua kalinya sama Duda bawa 3 anak, enggak mau tanggung jawab, bisanya teori doang, padahal iya, dikasih fasilitas ini ono. Ah. Masih enggak mau tanggung jawab. Kata iya. Gina tadi solusinya adalah, "Oh, udahlah. Kamu fokus aja sama diri kamu lah."
1: Iya.
0: Kalau perlu, kalau dari gue ya, gak usah lu kasih duit lu.
1: Gitu.
0: Iya gak sih? Kalau
1: aku mah bubar jalan aja udah. Ini ada lagi yang masalahnya lebih pelik.
0: Bubar jalan cari yang baru.
1: Iya. Cari pacar lagi.
0: Selamat pagi. Sebut aja aku Bulan. Jadi awalnya aku mencoba karena emang butuh gitu ya. Karena ekonomi. Lah kok enak gitu.
1: Apaan tuh maksudnya? Ketagihan. Salah gak begitu ceritanya Rizky, lu ngarang aja.
0: Sebut saja aku Bulan. Mau share cerita lewat chat aja boleh ya? Boleh.
1: Oke.
0: Aku manten baru nih. Di awal udah ada masalah.
1: Ya.
0: Keluarga aku keluarga menengah ke atas.
1: Oh, kaya dia.
0: Jadi keluarganya aku ini keluarga menengah ke atas.
1: Oke.
0: Jauh berbeda sama keluarga pasangan aku.
1: Berarti keluarga ini nanjak ya?
0: Iya. Emang asli dari ini, nagrek dia. Aduh, tinggal di awal. Lagi. Nyaut baik lah.
1: Oke, lanjut.
0: Sedangkan pasangan aku ini sama keluarganya beda jauh nih. Pasangan aku sandwich generation, biayain emaknya yang gak kerja dan adiknya yang lagi kuliah.
1: Lah bagus itu sebenarnya.
0: Betul. Sebelum nikah udah aku tanyain ada utang keluarga berapa, katanya cuma 20 juta. Abis nikah baru ketahuan utangnya ratusan juta.
1: Ya Allah.
0: Gara-gara untuk nambahin uang nikah juga emaknya ngutang.
1: Waduh.
0: Abis itu yang bayarin suami aku.
1: Oh, cakep ini.
0: Awalnya pengen aku cerai. Maksudnya gimana sih?
1: Cerain.
0: Enggak, bukan. Abis itu yang bayarin suamiku. Yang bayarin apa?
1: Iya, itu kan ibunya ngutang. Kan awalnya kan katanya keluarganya punya utang cuma 20 juta.
0: Tapi
1: gara-gara dia nikah, iya, akhirnya ibunya ngutang lagi. Jadilah utangnya ratusan juta.
0: Dan yang bayar suaminya.
1: Iya gitu.
0: Awalnya pengen aku cerain. Lah kenapa kok malah ninggalin suami kamu tanggung jawab loh padahal?
1: Iya.
0: Karena marah ngerasa dibohongin keluarganya juga. Tapi akhirnya aku coba sabar. Aku juga rela kagak dinafkain 4 bulan cuman buat nunggu utang-utang itu lunas. Untung
1: sampai mana ya?
2: Ayo.
0: Untung penghasilan aku stable dan juga cukup banget buat memenuhi kebutuhan aku sehari-hari, dan aku kan ada utang buat resepsi.
1: Gak ada kali ya, dan aku gak ada utang kali gitu maksudnya.
0: Mungkin
1: ya.
0: Sisa gajiku masih bisa aku buat bayar utangku sendiri.
1: Oh ada deng, ya ada utang deng.
0: Tapi lain, bukan yang resepsi. Karena gaji suami aku kan lumayan. Mei ini utang keluarganya yang ratusan juta itu akhirnya lunas.
1: Cakep itu.
0: Terus selanjutnya untungnya suamiku mau aku manage keuangannya. Yang penting aku sama dia bisa nabung tapi tetap ngasih ortu dan ortuku dan ortunya. Doain ya biar kita bisa nabung dan beli rumah dan memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Amin.
1: Cakep, sebut saja Bulan. Bagus ini ceritanya.
0: Bagus Bulan
1: sebenarnya.
0: Tapi yang perlu di komen itu tadi sempat mau ceraiin suaminya.
1: Mm-mm.
0: Padahal suaminya menurut gue ya, itu tanggung jawab loh, mau ngurusin keluarganya, orang tuanya, adiknya yang lagi kuliah gitu.
1: Iya, tapi kan maksudnya
0: jangan diceraiin, kamu susah loh nemu suami yang begini.
1: Yang tanggung jawab gitu.
0: Iya.
1: Iya, tapi kalau bisa jangan ini banyak-banyak ngutangnya gitu, jangan ngutang baik gitu.
0: Terakhir gue, keluarga gue punya utang, Gina yang bayar loh.
1: Apaan utang? Langsung takut banget gue.
0: Coy, amit. Tapi alhamdulillah termasuk, buat gue ya, Gina juga termasuk yang mandiri. Karena dia kan punya penghasilan. Jadi dia kalau belanja, ya ada kalanya dia minta sama gue. Tapi ada kalanya dia belanja aja sendiri.
1: Tahu, sadar diri kek. Maksudnya aku belanja-belanja sendiri gitu biar kamu sadar.
0: Iya, kamu belanja sendiri itu gitu. Untuk hal-hal yang tahu pasti gak aku kasih. Contoh beli kaftan berulang-ulang. Contoh misalnya beli sarung bantal 500 ribu harganya. Dia beli sendiri, kenapa? Karena dia tahu pasti gue gak akan ngasih.
1: Ya iya, makanya buaya di servis gitu loh kan. Kalau kamu mau istri kamu cakep terus ya, suaminya kudu servis gitu.
0: Kagak ada hubungannya sama sarung bantal 500 ribu.
1: Lah tapi muka aku gak jerawatan.
0: Tapi loh, di dagu segede-gede
1: ya, karena kan
0: martabak.
1: Aku tidurnya kan miring kiri, miring kanan. Jadi kenanya ke pipi kiri, pipi kanan. Makanya mulai malam ini aku mau tidurnya mukanya ngadep ke bantal. kali sembuh nanti itu.
0: Alhamdulillah ya. Jadi kalau punya pasangan yang masih tanggung jawab, kalau gue lihat-lihat dari sosial media ya, ini buat istri-istri, buat cewek-cewek apalagi ya. Kalau lu punya pasangan yang kerjanya di rumah mulu, terus fokus di rumah juga, misalnya main HP mulu, scroll-scroll kamu mulu gitu kan. Kemana-mana keluar rumah tuh, kalau tanpa keluarga paling cuman ngelakuin hobinya. Lu bersyukur, lu bersyukur daripada punya suami yang keluar ngelayap mulu kagak pulang-pulang. Iya kan?
2: Ya, betul.
0: Punya hobi tapi gak jelas, ya. Gak bilang-bilang sama istrinya. Nah itu baru lu keluhin.
1: Dia lagi muji diri dia sendiri sih kayaknya. Kata
0: iya,
1: gua mah.
0: Iya, iya, karena si konten itu gua kirimin ke dia.
1: Emang bisa. Bisa banget dia akal-akalannya begitu. Dah udah jam 10 ya, udah 10 lewat 2 nih kebetulan nih.
0: Yes, ditutup dengan keluh kesah ya, atau KKN ya. Keluh kesah netizen, mudah-mudahan semua keluh kesah yang ada dalam hidup kita itu bisa terselesaikan dalam dalam waktu cepat. Dalam waktu yang secepat-cepatnya, itu dia maksudnya.
1: Kayak proklamasi, yamin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Karena di dunia ini gak ada manusia tanpa masalah ya.
1: Asik, asik Rizky. Kalau di dunia ini gak ada manusia yang tanpa masalah. Tapi ada gak yang tanpa Mbak Allah?
0: Aduh,
1: gak ada.
0: Percaya ya? Kalau di luar mungkin gue tuh terlihat bahagia aja, ketawa-ketawa aja. Tapi gue juga punya masalah.
1: Lu gak bahagia sama Gina?
0: Lu enggak. Kan banyak bilang, kok Kinos kayak happy terus, Gina kayak happy terus. Gue juga ada masalah kok, percaya deh, gue ada masalah.
1: Sama siapa?
0: Bukan masalah sama siapa, apa masalahnya gitu.
1: Apa masalahnya?
0: Lu. Kita pamit ya, terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di Suara Seru ya. Terima kasih Om Buluk, terima kasih Om Indra, terima kasih sahabat suara semuanya yang udah di TikTok, yang live streaming, dan di 101,4 Suara Jakarta.
1: Ngomong. Terima kasih. Lah ini mau ngomong Gina, okay, sekarang ngomong, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
3: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh
1: dong. Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh belum, oke boleh boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar, halo Ahmad. Halo Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: kayak iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kenafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Mbak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken nah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: tapi pakainya pakai peci. Obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad,
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
0: Oh, ziarah.
4: Telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: makam ini spesial.
0: Bukan orang sembarang.
3: Bukan orang sembarang.
0: Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Oh, sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Wow. Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kembali lagi 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan kali ini di putaran pertama Sahabat Suara untuk hari Senin. So, lagu-lagu kerennya adalah lagu

Lan dari Krisdayanti. Dan juga masih inget gak sama lagu ini? I Love You dari Krisdayanti. Tiga lagu Krisdayanti sebagai lagu pembuka, dan ditambahin satu deh ya. Ketiga lagu ini akan dimainkan setelah Mahadaya Cinta dari Krisdayanti. Yus. Dodo Harahap menemani kamu di isuaranetwork.com/streaming untuk live streamingnya, dan juga bisa ditonton juga di TikTok di @isuara.network. Kalau misalnya mau

0: suara warga Indonesia menjadi musisi bulan ini. Kita memainkan lagu-lagu Krisdayanti satu jam pertama. Udah ada 4 lagu, tadi udah dimainin yang Mahadaya Cinta, I Love You, Rembulan, dan yang ini adalah Merasa Cinta. Yang dimana ini adalah dari album yang dirilis pada 8 Mei 2026, yaitu bulan ini ya. Wow. Dan ini benar-benar lagu yang upbeat setelah sekian lama ya, gak memunculkan. Coba deh kalau misalnya sahabat suara denger yang ini, inget apa?
1: Apalah mau
0: aduh. Aduh. Nyanyikan sahabat suara. Ini adalah lagu yang benar-benar jeritan hati para milenial yang era di tahun 2004 lagi putih abu-abu, kuliah ya kan. Cobalah untuk setia. Dari album solo yang berjudul Cahaya Siap Dimainkan. Ini yang nulis Rika Ruslan loh, Azek. Nyanyikan, ntar aja deh.

siap dimainkan juga. Tapi setelah yang ini, Ice. Kita mundur jauh ke tahun 98 dari album solo ketiga Chris Dayanti, judulnya Sayang. Lagu ini Ku Tak Sanggup. Dan masih ada beberapa lagu lagi yang akan siap dimainkan. Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren. Musisi keren bulan ini adalah Chris Dayanti di Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Yang ini adalah lagunya Krisdayanti dengan Cobalah Untuk Setia di tahun 2004, ciptaan Rika Ruslan dari album Krisdayanti judulnya Cahaya. Kalau sekarang, kalau cahaya itu adalah kecap ini ya, kecap masak. Sering banget lewat itu ya di TikTok. Anyway, masih memainkan lagu-lagu kerennya Krisdayanti yang dimana juga ini merupakan bisa dibilang tuh titik baliknya Bunda Kade, asik Bunda Kade ya, dimana Krisdayanti ini juga baru saja merilis album tanggal 8 Mei 2026, yaitu albumnya adalah Love Krisdayanti, yang dimana salah satu lagunya ada yang ini nih ya, ini dia lagunya di album terbarunya, ada On The Way. On The Way Up, judulnya kurang up. On The Way Up, siap dimainkan. Dilanjut juga, kita mundur jauh ke tahun 2000. Lagu ciptaan Melly Goeslaw ini nih, pasti banyak yang nyanyiin. Yang Ku Mau.
1: Seringnya ku berpikir sampai penat.
0: Is, nyanyikan ya. Nyanyikan sahabat suara. Dua lagu ini siap dimainkan. Setelah Never Gonna Let You Down dari Krisdayanti.

0: mini album atau EP yang judulnya adalah Love Chris Dayanti. 8 Mei dirilis dan On The Way Up ini menjadi lagu ke-10 untuk 10 lagu bareng Chris Dayanti, musisi keren untuk bulan ini. Dodo Harahap masih bersama kamu sahabat suara. Kalau mau mendengarkan lewat streaming jangan lupa langsung aja isuaranetwork.com/streaming dan juga bisa live TikTok at isuara.network. Selanjutnya Malik and the Essentials, Kau Yang Bisa setelah yang satu ini.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo harap kembali lagi menemani kamu sahabat suara di jam kedua ya. Makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siangnya hari ini adalah Manado. Karena nama saya Dodo. Kalau nama saya Rere, Manare. Lucu sekali.

Basalama, Aisyah Retno dan juga Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Gak sama juga kalau gak ada sahabat suara. Nonton dong di live TikTok di @isuara.network. Dan selanjutnya yaitu ada yang

0: What you say? Oh, gak endingnya ya. Ya udahlah, gak apa-apa. You're my everything dari Glenn Fredly. Siap dimainkan juga. Setelah belepotan udah ah. Langsung aja Maria J. Kalau dengan Salah Kaprah di
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

Baru suara dengan Pancarona di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, hello untuk yang sudah WA ke 0816 1141 1014. Hai, selamat siang, apa kabar Johan? Hadir warga Tasik. Bentar deh, udah lama gak ngedekat. Oh, Tasik Malaya, astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau disingkat saya lupa ya. Doge Dini, request NPD. Lalu juga ada Chandra, minta lagunya Ari Lesmana dengan sesi potret. Yang ini dulu ya. Pilih.

Bintang Hatiku, dan masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok @iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi Yura Yunita dulu dengan Mau Jadi Apa.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan 10 lagu keren bareng Dodo Harahap di putaran kedua atau di jam kedua. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ngobrol. Bukan kita, tapi saya akan ngobrol. Kita akan dengerin cerita dari musisi yang baru saja merilis karya yang cukup emosional. Tapi masih ada sisa beberapa lagu-lagu keren nih sahabat suara.

Terus juga minta lagu Aris Leman, Aris Lemana, Ari Lesmana dengan sesi potret juga. Coba ntar dicek dulu ya. Tapi yang ini dulu nih, ada Bernadia dengan Rabun Jauh menemani kamu untuk kasih kode ke pasangan kamu atau ke gebetan kamu. Cepetan, suruh dengerin Iswara.

0: saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandiwara cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di Iswara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah mendekati jam 1, bahkan udah jam 1 sekarang ya. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap sekarang sudah berada di Indokustik. Kalau tadi temenin sama 10 lagu keren, sekarang ini saatnya ngobrol bareng sama musisi. Ada perempuan, sepertinya kalau wanita terlalu dewasa, tapi ini perempuan cantik banget ya. Manis, terbukti dari komentar para netizen yang ada di live TikTok. Bisa kali dipin chat akun sosmed bintang tamunya. Tenang, santai ya. Karyanya akan kita kenalin dulu ya. Sekarang ini langsung aja kenalan sama Nadzira Syafa.
3: Hai.
2: Aduh, suaranya. Oke, coba kenalin diri kamu dulu, nama aslinya siapa?
3: Nama aku Nadzira Syafa.
2: Oke, itu arti itu tandanya aku lagi ngecek mic ya.
3: Oke.
2: Mic mana nih yang nyala nih ya. Oke, aku manggilnya Zira aja ya.
3: Iya, betul.
2: Gimana perjalanan dari rumah tadi langsung atau dari ada kesibukan dulu bagaimana?
3: Aku tadi pagi tenis dulu.
2: Tenis dulu ya.
3: Iya.
2: Tenis. Oke, Narendra bisa ya bersanding dengan cewek tenis. Siap dismiss gak tuh? Tenis.
3: Yeah.
2: Sendiri apa yang double?
3: Yang double.
2: Oh, oke. Okay. Yeah. Wah, udah gitu udah langsung ke studio suara. Selamat datang.
3: Datang sini.
2: Oke, okay, dan Nadzira, Zira panggilannya ya. Yeah, ini punya single baru judulnya adalah Jalan Tengah.
3: Betul.
2: Jalan Tengah ini hadir bersamaan dengan album perdananya juga akhirnya Aku Lagi. Nah, ini gimana rasanya kamu melepas dua karya besar sekaligus, ceritain dong.
3: Sebenarnya deg-degan, dan sebenarnya kan biasanya aku tuh ngerilis single aja, dan baru tahun ini aku ngerilis single sekaligus album, yang dimana sebenarnya isi albumnya itu udah ada beberapa lagu aku yang udah rilis sebelumnya, dan aku nambah beberapa lagu. Dan berbarengan rilisnya gitu. Deg-degan karena langsung seolah-olah kayak langsung ngeluarin 10 lagu gitu kan ya. Dan ada beberapa lagu baru termasuk Jalan Tengah yang menjadi main song dari dari album ini. Karena mau bagaimanapun ketika kita bernyanyi, ketika kita merilis sesuatu, pasti ada overthinkingnya. Disukain gak ya, didengerin gak ya. Tapi kembali lagi waktu aku proses penulisan, bikin musik sampai rekaman sampai rilis pun sebenarnya karena aku suka ada di sini, aku suka ada di dunia musik, dan aku ngerasa karya yang aku keluarin ini isi hati aku, dan semoga di luar sana tuh bisa jadiin lagu Jalan Tengah ini temannya gitu.
2: Tuh, jadi ini tujuannya adalah supaya sahabat suara bisa jadi temannya juga ya untuk ketika mendengarkan karya ini ya.
3: Betul.
2: Nah, ini rilisnya itu bulan ini atau
3: tahun ini bulan kemarin tanggal 17 ya. Tanggal 17.
2: Berarti April.
3: Iya.
2: 17 April.
3: April.
2: Nah, 17 April. Dari judul album akhirnya Aku Lagi terdengar emang tadi kan dibilang kan dari jalan cerita sendiri, isi hati sendiri.
3: Betul.
2: Cerita apa sih yang sebenarnya mau diceritakan lewat judul itu?
3: Oke, dari album akhirnya Aku Lagi, sebenarnya itu kan runtutan lagu yang memang sebenarnya pada pokok dari apa ya, pesan yang aku sampaikan adalah bagaimanapun perjalanan hidup, ujung-ujungnya yang harus kita pilih tuh diri kita sendiri. Kayak gitu. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari sesuatu hal merasa ditinggalkan. Karena di setiap lagu itu punya pesan tersendiri. Dari kehilangan, terus jatuh cinta, kehilangan lagi, mencoba sembuh, dan yang lain-lain. Dan akhirnya, pada akhirnya, mau bagaimanapun proses kita, siapapun orang yang ketemu sama kita, yang ada di dalam hati kita atau yang ada di ritme hidup kita, ujung-ujungnya kita harus milih diri kita sendiri gitu. Oh. Untuk pondasi kekuatan dan biar kita tahu porsi cinta kita tuh sebesar apa.
2: Oh gitu. Jadi memang ini di album yang ini juga intinya adalah perjalanan cinta kamu. Mm-mm. Totally tentang perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta mencari jati diri. Mm-hmm. Dan sepenuhnya sebenarnya kadang kita mencari cinta dari luar kan kak. Mm-hmm. Kita mencari cinta dari luar. Siapa yang mencintai aku? Siapa yang bakalan bisa menerima aku? Tapi di album ini aku pengen menyampaikan, sebesar apapun kalian mencari cinta di luar, kalian gak bakalan dapet. Karena sebenarnya inti cinta itu ada di dalam diri sendiri. Kayak gitu sih pesannya. Kayak kita belum tentu bisa nemu cinta kalau kitanya gak sadar untuk mencintai diri kita tuh apa.
2: Oke, ini tahu-tahu ada yang namanya tadi kita mencintai gak cuma aspek dari luar.
3: Iya betul.
2: Tapi ada juga dari dalam diri sendiri yang dimana yang punya diri ini nih harus cintain ya, gitu kan.
3: Betul.
2: Nah tapi akhirnya ketika ada kata-kata sebagai judul adalah Jalan Tengah.
3: Iya.
2: Apakah kamu di sini salah satu lagu yang membuat kamu untuk balance antara mencintai diri sendiri dan yang dari luar juga mencari cinta, atau memang ini menjadi apa ya, kalau album itu kan ada lagu kamu 10 ya?
3: Iya 10.
2: Di posisi 5 tuh jadi kayak tanda aja jalan tengah gitu.
3: Bukan, jadi memang ini tuh kan deretannya itu sesuai cerita ya. Dan jalan tengah itu menurut aku di masa marahnya malah. Di masa marah yang dimana kayak kok jalan tengahnya kayak gini ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kayak ya udah deh. Sebenarnya di lagu Jalan Tengah ini masih, kalau dalam emosional di psikologi ini tuh masih angernya gitu. Tapi kan memang kebanyakan dari pendengar, kenapa aku pilih Jalan Tengah sebagai main song, kebanyakan semua ada di marah dulu sebelum bisa nerima gitu kan. Jadi kayak Jalan Tengah liriknya dan mungkin nuansa lagunya masih seputar kemarahan, masih seputar kecewa, tentang kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa harus aku yang nerima kalau ujung-ujungnya tuh enggak sama-sama gitu.
2: Wow. Sangat dalam sekali ya. Ini ternyata dari album perdananya Zira yaitu Akhirnya Aku Lagi. Nazira Syafa, kita baru aja ngobrol. Ini baru aja satu segmen kita, Sahabat Suara, baru ngebahas tentang lagu Jalan Tengah dan juga namanya Akhirnya Aku Lagi. Bahkan ada Sahabat Suara yang minta lagu judulnya Rakit. Ada?
3: Ada, itu lagu pertama aku.
2: Nah Rendra, kamu ngulik sekali ya. Udah buka Spotify rupanya. Nanti kita lanjut lagi ya.
3: Okay.
2: Nanti aku mau tahu nih Jalan Tengah ini cerita tentang apa sih. Ceritain ya. Dodo Harahap dan juga Zira masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Heboh semuanya. Karena apa? Karena kita kasihkan ngobrol. Dodo Harahap dan juga Zira masih di Indokustik. Nadzira Syafa punya album perdananya Akhirnya Aku Lagi dengan single terbarunya berjudul Jalan Tengah. Dan ternyata karyanya bukan cuma ada di musik aja, sahabat suara. Kalau udah ngobrolin yang namanya film, buku, wah itu gak ada habisnya sama saya. Dan tadi nyaris nih ya, yang barusan kamu denger Tik Band Terbaik Untukmu tuh nyaris lewat ya akhirnya. Tapi kita ngobrol. Nulis juga buku, iya, novel. Udah diangkat ke layar lebar juga, yeah, ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya dari novel yang panjang itu ya, mm-hmm, penulisannya itu tiba-tiba naik ke buku, apa, ke lagu, kayaknya sih akan lebih dalam lagi. Karena kalau coba aku mau nanya, mm-hmm, ketika kamu menulis novel dengan segala macam kerumitannya, mm-hmm, dengan segala macam tekniknya yang kayak, mm-hmm, si jagoan harus terperangkap, kita harus melepasnya dari perangkap itu, selamatkan kucing itu gitu ya, yeah, terus juga sekarang kamu nulisnya lagu, challenge-nya, mm-hmm, apa di lagu ini? Kalau ketika kamu menulis album, semua kamu yang nulis kan?
1: Iya.
0: Apa challenge-nya?
1: Challenge-nya pasti di musik ya. Karena aku notabene bukan pemusik. Aku gak bisa alat musik.
0: Sama.
1: Tapi aku tuh punya harmoni di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Yang pada akhirnya aku bikin tulisan, bikin lirik, mm-hmm, itu udah satu paket sama nadanya.
0: Hmm.
1: Dan jadinya challengingnya itu aku sama yang bikin musiknya. Kayak enggak mas, aku tuh pengennya nadanya di sini nih.
0: Mm-mm.
1: Gak bisa Mbak Zira ini terlalu gini-gini. Tapi saya maunya di sini gitu. Jadi,
0: tapi itu masuk akal.
1: Masuk akal. Dan akhirnya kita ya nemu jalan tengah seperti
0: lagu ini, jalan lagu ini. Tengah.
1: Jadinya alhamdulillah aku banyak banget dibantu. Dan pasti beda banget ya kak, masuknya kak, kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off.
0: Mm.
1: Ya paling kita beberapa kali bedah buku, mm, atau yang lain-lain atau promo.
0: Mm.
1: Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak orang.
0: Dan kelihatan.
1: Dan kelihatan, akunya kelihatan, mm-hmm, yang biasanya aku ada di belakang, mm-hmm, layar, tiba-tiba aku harus ada di depan, mm-hmm, dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku karena, mm-hmm, sebenarnya aku introvert,
0: mm-hmm, kelihatan sih, karena penulis.
1: Ya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil,
0: mm-hmm,
1: memberanikan diri untuk bersuara, mm-hmm, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku, mm-hmm, gitu.
0: Tapi kalau dari tulisan novel, hmm, juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya,
1: yeah,
0: ketemu sama pers,
1: yeah,
0: ada aja kan tuh pertanyaan yang,
1: ada.
0: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul.
0: Nah, kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya, yeah, sekarang ini kamu terlihat,
1: yeah,
0: kamu didengerin dan ada sosial media.
1: Betul. Dan
0: meledak gak tuh introvertnya?
1: Iya, dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan, mm-hmm, itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi,
0: mm-hmm,
1: di depan banyak orang, mm-hmm, nunjukin bakat, mm-hmm, aku, mm-hmm, ritme suara dan yang lain-lain, mm-hmm, itu challenge buat aku.
0: Challenge banget ya?
1: Challenge banget.
0: Oke.
1: Okay. Banget banget buat aku.
0: Se-challenging dengan menulis Jalan, mm-hmm, Tengah enggak sih?
1: Iya.
0: Kenapa dengan ianya ini ya, kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network, mm-hmm, kenapa Jalan Tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Menceritakan Zira dari sisi mana sih?

0: lagu ini.
1: Okay. Jadi Jalan Tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya namanya anak muda ya. Kita pernah
0: anak muda enggak tuh? Gue apa?
1: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di Jalan Tengah ini aku menceritakan kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
0: sama pembacanya.
1: Sama pembacanya dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan enggak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di Jalan Tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang gak bisa aku milikin.
0: Oh gitu. Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngeliat
1: bukan,
0: doang?
1: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
0: cinta yang salah?
1: Ya pernah pernah ada di bab yang sama. Tapi gak lanjut babnya gitu.
0: Kan kalau tadi kata kamu adalah gak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
1: Ya.
0: Oh, cinta jadi, yang salah ya.
1: Cinta yang salah.
0: Oh, ya.
1: Gitu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul Jalan Tengah ini nih, itu berapa lama jalannya?
1: 2023 sampai 2024.
0: Setahun.
1: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
0: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu akhirnya kamu punya karya.
1: Iya sih, harusnya bersyukur ya. Terima kasih kamu.
0: Siapa tuh kamunya? Huruf-huruf depan.
1: Aduh, jangan deh.
0: Jangan deh. A sampai Z, urutan keberapa?
1: Urutan ke... Aduh, harus ngitung.
0: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu akhirnya?
1: Iya.
0: Enggak deh, cukup deh. Atau kamu yang di... Udahin?
1: Lebih ke... Mungkin... Kadang... Aduh gimana cara ceritanya? Jadi kadang kita itu kan sebagai perempuan punya ego juga ya.
0: Oke.
1: Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
0: Gak ada jalan tengahnya. Sah itu dia kan isinya langsung.
1: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
0: Sibuk
1: gitu.
0: Dia?
1: Iya.
0: Oh sibuk. Ya. Dia berapa beda, tahunnya berapa beda berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
1: Aku yang lebih tua.
0: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
1: Enggak. Akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
0: Oh, beda berapa tahun?
1: Lima tahun.
0: Ya lumayan kok lima tahun ya. Tapi gak beda, gak ada generasi gap kan? Kamu yang, misalnya kamu Gen Z, dia mile.
1: Generasi gap dong.
0: Generasi gap? Dia, oh pantes gak nemu.
1: Aku Gen Z.
0: Oh pantes gak nemu. Ya dia pusing sendiri dia. Ah ya udah, apalagi dia orangnya sosmed banget gak dia?
1: Enggak sih.
0: Terus kamu orangnya sosmed banget karena kamu kerjaan kamu kan.
1: Iya, aku sosmed banget.
0: Nah, itu ya bagus ya, kira ada karya ya, anggap aja gitu ya, Zirai. Lucu banget sih. Jadi bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi dan cinta seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang Jalan Tengah ini?
1: Iya.
0: Pernah mengulang juga yang sama kejadian?
1: Oh enggak. Udah. Aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja gitu.
0: Jangan kelamaan. Iya. Nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru ya kan karya kita kan.
1: Betul, bener sih.
0: Tapi
1: yaudah.
0: Kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada gak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
1: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung keluar negeri sih, ke Turki aku.
0: Ngeri. Kita putus, nyari kopi kak, asam lambung yang naik.
1: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi. buka laptop, nulis.
0: Ngapain ke Turki? Udah ke GBK aja.
1: Lari
0: banyak
1: ya.
0: Ada kopi juga di situ bisa nulis.
1: Pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
0: Patah hati banget ya sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
1: Iya.
0: Ih, siapa sih ini cowok nih?
1: Tahu, edan
0: ini
1: sih
0: ya.
1: Dia?
0: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal abangnya. Menikah belum kan?
1: Oh, dia udah nikah.
0: Coy, serius?
1: Iya.
0: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
1: Setelah itu dia nikah.
0: Kok bisa? Ya. Eh, gimana sih itu cowok? Wah. Bahaya nih.
1: Kayak beberapa ini beberapa
0: tuh, cowok-cowok di belakang ya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Ya.
0: Kok bisa-bisanya sama dia kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu enggak notice itu?
1: Kadang aku mikir
0: jadi kita emang kadang
1: tuh,
0: kidding kok.
1: Iya. Kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
0: Ish. Bahasa penulis banget, ngeri banget. Wow, Okay, kita balik lagi ke album ini. Album yang sangat dalam. Album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dar-dar-dorin ya beberapa tahun yang lalu ya. Okay, total ada berapa lagu dari album ini? 10?
1: Ada 10 lagu.
0: Okay, apa aja?
1: Rakit,
0: Narendra, halo.
1: Rakit,
0: yang tadi komentar Rakit.
1: Dialog hati, sembuh dulu.
0: Aduh, sembuh
1: bahagiaku.
0: Dulu.
1: Terus ada apa? Pulangmu abadi, tak kedua kali. Terus apa lagi ya? Kok aku lupa. Bentar. Rakit, sembuh dulu. Dialog hati, bahagiaku, sempurnakan aku. Aduh, kok banyak? Aduh, banyak kok.
0: Coba nanti
1: ya.
0: Kita cek ya di
1: cek,
0: ini
1: cek,
0: ya.
1: Cek.
0: Nanti aku cek ya. Okay.
1: Dari dulu, pokoknya banyak.
0: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai?
1: Kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
0: Wow, kenapa? Ya.
1: Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya, poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
0: Ya langsung
1: kayak apa, nangis gitu
0: ya.
1: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus, maksudnya harus perform.
0: Harus tebal,
1: iya,
0: harus segala macam
1: gitu,
0: kualitas.
1: Iya, dan ketika kita menangis itu kan suara kita berkurang ya.
0: Harus clean segala macam ya.
1: Betul. Jadi butuh waktu yang cukup berat ya di lagu Rakit sih.
0: Rakit. Okay.
1: Iya.
0: Tapi masih penasaran juga nih dari Rakit tadi harus merelakan seseorang walaupun masih sayang ini juga.
1: Iya.
0: Ada jawabannya enggak sih di album-album ini? Mungkin Sahabat Suara juga nanti. Tenang, sambil dibalik lagu kita ngobrol siapa cowok itu yang tiba-tiba menikah. Di Suara
2: memainkan musik pilihan.
0: Di Suara
2: Suara Warga Indonesia.

0: ada titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di I Suara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Masih barengan sama Zira.
1: Hai.
0: Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga?
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh, kamu gak usah nyamperin.
1: Oh, ya?
0: Gak usah kayak cowok itu yang harus nyamperin, dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi. Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang. Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia.
1: Iya.
0: Wow. Oke, agak di luar dugaan ya ternyata jawabannya. Kenapa gitu sih? Kenapa nggak harus keputusan dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih? Kadang kan yang win-win solution kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya. Yeah.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, 1-2 orang. Kita tuh kerja sendirian gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: ramean. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto. Beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa, melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama, musik director. Aku ketemu sama produser. Aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran. Dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya. Sesuatu hal yang dikerjain bersama. Itu pas ngedengel hasilnya. Itu kayak wah ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
0: Dimana selama ini kamu sendirian ya?
1: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya paling dia ngebenerin dikit-dikit atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini-gini-gini, kayaknya terlalu kayak gini. Bisa nggak ya kita gini-gini? Oh nanti deh saya cek dulu. Kita tektokannya cuma sama editor. Atau enggak sama orang penerbit aja. 1-2 orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi.
0: Okay.
1: Dan itu aku belajar banget.
0: Kerja kelompok ya, kayak zaman dulu kuliah ya.
1: Betul, dan ternyata aku pikir aku gak bakalan bisa. Ternyata aku bisa.
0: Oh iya.
1: Itu sih.
0: Lu kenapa ngeliat gini ya? Kebiasaan live TikTok.
1: Maaf. Jadi kayak live TikTok.
0: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
1: Boleh.
0: Okay, challenging ya. Oke, okay, langsung aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Musiknya kayak gini.
1: Oke.
0: Nah, nanti aku tanya kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
1: Oke.
0: Okay. Langsung aja pertanyaan pertama. Siapa nama asli kamu?
2: Namaku Nazira Safa.
0: Udah, oh, itu udah kan? Aja.
1: Oh,
2: bisa dipanggil Zira atau enggak sayang juga boleh.
0: Sayang juga boleh, wow, bikin baper siang hari ini. Sekarang asal kamu dari mana? 3, 2, 1.
2: Asalku dari Banten.
0: Cilegon.

0: juga tapi aku enggak dengar.
1: Iya. Bingung melanjutinya. Kalau disuruh pilih,
2: iya.
1: Kamu mau berkolaborasi dengan siapa?

0: Yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Iswara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Zira juga nggak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemani sekarang dua cowok dari label RPM.
1: Betul.
0: Ya. Udah pada punya cewek semuanya?
2: Ngaku, alah.
0: Lagi pegang kamera, soalnya ngaku, ngangguk dua-duanya. Ngangguk. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih, ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata udah on cam dari tadi, enggak sadar dia tuh.
1: Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya. Tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum. Giwang enggak tuh gue. Giwang yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya emak-emak kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album bukan harus merelakan. Sorry, maaf, aku salah. Aku yang akhirnya aku lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya Zira, yaitu akhirnya aku lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini, aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku, dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik, digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta, bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya?
1: Balon aku di album ini kayak gitu. Ada, kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas, kita bisa nentuin karakternya even kamu sendiri dalam karakter lagu itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia akhirnya aku lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: akhirnya lah. Aku lagi.
0: Mau enggak sih dituangin ke lebih, aku pengen cerita lebih panjang nih, kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis enggak setengah
1: aku
0: dulu.
1: Aku nulis tetap nulis.
0: Tapi enggak dari sini.
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadiin cerpen.
1: Jadiin cerpen bisa
0: satu-satu,
1: ya.
0: Satu-satu,
1: ya, lumayan.
0: IP-nya kemana-mana.
1: Iya sih ya.
0: Iya, jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius, semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke, Kak Sagi. Aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh gitu ya.
0: Pertimbangan logonya.
1: Oh iya.
0: Kalau gue kan kakinya kuda, manah, atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja itu isinya tuh ya. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah? Atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya. Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress release.
0: Stress relief itu ya?
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini nyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, uh-huh. ada beberapa film yang dari tulisan aku uh-huh. yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi
0: belum bisa di-spill.
1: Belum bisa di-spill.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Ya. Layar lebar.
1: Di layar
0: cakep.
1: Lebar.
0: Cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma
1: amin,
0: di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Begitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya, ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album akhirnya aku lagi di mana aja platformnya.
1: Okay.
0: Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simple dari genggaman handphone?
1: Oke, sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya akhirnya aku lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa ibaratkan lagu-lagu aku mungkin bisa nemenin sesuai mood kamu.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi kalian bisa dengerin di platform musik manapun ya, bisa di Spotify, terus iMusic, ada di Langit Musik, banyak di YouTube juga boleh, kayak gitu. Dan kalian bisa dapat info
0: update.
1: Aku ya, info update terbaru dari karya-karya aku yang lain. Mungkin bisa dari label aku di RPM atau dari Instagram pribadi aku di Enazira SHF underscore.
0: Apa tadi?
1: Enazira.
0: Enazira
1: underscore.
0: TikTok juga sama.
1: TikTok di Zira Safa.
0: Asik.
1: Iya.
0: Good luck ya. Buat apapun yang akan dilakukan terdekat, ada gigs, ada apapun itu ya.
1: Iya betul.
0: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya ya.
1: Amin.
0: Thank you Zira. Selamat siang.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Senang banget sahabat suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat sahabat suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Nggak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga. Mungkin ada musisi atau ada film Indonesia. Nggak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya @iswara.network. Zira, thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat siang sahabat suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin sahabat suara. Resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang sahabat suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan?
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal, aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
0: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
0: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
4: Ya kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget tuh. Wah, Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak,
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan!
1: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak gak pakai sempak ya?
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello Jakarta. Selamat datang di Suara Santai bersama Jill dan Reza.
3: Kok suaranya kecil sih?
2: Suaranya kecil nih aku.
3: Oh, mentang-mentang dia yang duduk di mixer. Ya gak apa-apa juga.
4: Emang sekarang tuh trennya yang apa? Populasinya banyak, itu yang diredam suaranya.
3: Betul sekali.
4: Sama yang punya hak yang
3: betul sekali.
2: Populasi banyak malah diredam.
4: Contoh iya. Misalnya ada pedagang terus lagi diskon dia terus pembeli kayak tuh beli dong ya, sabar-sabar gitu maksudnya. Pembeli yang diredam.
3: Oke, dari awal mulai siaran

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi.

0: Lo agak habis aja, lo habis party ya Jill ya?
1: Wah bukan cuma party, gue habis partinya gak? Party iya, tapi juga kan habis
0: Rehaman.
2: Enggak, habis rehaman. Enggak usah dipakai iya. Jadi rehaman, rekaman aja.
0: Loh iya, jadi ya semoga memang minggu kita ini menyenangkan semua, ya kan? Tapi juga kita juga kirim doa untuk 10 kelurahan di Gorontalo yang terendam banjir ya.
1: Betul.
0: Ada 2.692 jiwa terdampak tuh.
1: Jadi 10 kelurahan di kota Gorontalo itu terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut beberapa jam.
0: Oke.
1: Dimana menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.692 jiwa terdampak akibat genangan air yang masuk ke pemukiman warga.
0: Waduh, ini jadi sejumlah rumah warga terendam dengan ketinggian air yang bervariasi gitu ya. Sementara beberapa akses jalan ikut terganggu sehingga aktivitas masyarakat udah pasti terbatas dan proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap.
1: Ya, nah kalau dari petugas BPBD sendiri bareng sama aparat setempat terus melakukan pendataan juga penanganan di lokasi terdampak, including di dalamnya adalah evakuasi warga rentan serta menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan.
0: Betul, biarpun kita agak sedikit berbeda, kalau di Gorontalo mungkin curah hujannya besar dan terjadi banjir, kalau Jakarta lagi panas banget kan.
1: Iya.
0: Tapi
1: sih,
0: kita tidak lupa untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir ya.
1: Amin.
3: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Reza, suara santai.
1: Kembali hadir sampai jam 7 malam nanti. Dan untuk mengiyakan yang tadi dibilang sama Eja.
0: Apa?
1: Iya, suara gue habis karena long weekend ini.
0: Ajib ya, ugal-ugalan ya.
2: Musik. Balap liar ya, balap liar.
1: Aku balap liar. Ternyata tidak ada hari kosongnya gue.
0: Gak ada hari kosong loh, dari hari terakhir kita ketemu hari Jumat berarti.
1: Iya. Itu ada, gue isi dengan nonton. Udah pada nonton Project Hail Mary belum?
0: Belum
1: udah
0: lagi. Dong. Bapak. Itu di mana, di TikTok? Di 21.
1: Amazing. Nonton film di TikTok.
0: Bioskop 21 udah ada belum?
2: Belum ya, ada.
0: Udah, belum ada.
1: Oh, bioskop 21.
0: Enggak, belum ada itu. Dan jangan ya, jangan tolong ya. Tonton ini film di bioskop. Kan gue cuma nanya.
1: Project Hail Mary kalau lo bisa nonton di IMAX, IMAX sih. Cuman kayaknya udah enggak ada yang di IMAX ya.
0: Ini udah enggak. Kasih gue ini dong sinopsis.
1: Aduh. Buat gue, it is one of the best sci-fi movie ever. Sci-fi gak gampang loh.
0: Iya betul.
1: Tapi ini
0: sci-fi-nya yang kayak gimana nih?
2: Mau tahu fun fact gak?
1: Apa tuh?
2: Dia gak pakai CGI.
1: Iya, dia gak pakai CGI, dia pakai animatronic.
0: Iya. Animatronic tuh apa?
1: Kayak
2: tapi animal tapi elektronik.
1: Soalnya kalau gue bilang animatronic akan menggambarkan peran yang ada di dalamnya. Iya. Aduh, lo. Nah,
0: sinopsisnya aja kan, sinopsis tuh kan ini.
1: Sinopsisnya adalah seorang Ryan Gosling.
0: Ryan Gosling
1: yang dikirim keluar bumi untuk menyelamatkan bumi.
0: Kayak Interstellar.
1: Mirip, seperti mirip, Interstellar mirip. Karena ada bintang yang mengganggu matahari. Iya. Tapi in doing so dia berhasil menemukan apa yang paling dibutuhkan oleh manusia, and that is
0: duit,
1: connection,
0: no, beras,
1: no, connection,
0: connection,
1: relationship, wah, empathy.
0: Itu mah esensial ya. Oke, okay, kalau gitu aku nonton.
2: Masa berangkatin orang keluar angkasa butuhnya bansos ngapa?
0: Minyak goreng?
2: Nggak usah, lanjut lagi.
1: Nggak beda.
0: Oh yaudah, nanti aku akan nonton ya. Yes. Project Hail Mary.
1: Yes.
0: Oke. Okay.
1: Gue mau nonton lagi.
0: Ryan Gosling sama siapa pemainnya?
2: Ryan Pono.
1: Ada deh pokoknya. Ya udah. Sebenarnya sih film itu banyaknya ya Ryan Gosling aja.
0: Ryan
1: ya.
0: Gosling aja.
1: Yes, tapi nggak juga cuman. Kalau Interstellar kan cuman Sandra Bullock ya.
0: Bukan dong.
1: Kok Interstellar
2: Sandra Bullock?
1: Anne Hathaway.
2: Tapi itu kalau Interstellar itu kan banyak orang tim.
1: No,
2: dia tinggal sendiri.
0: Dia tinggal sendiri.
1: Kalau yang Sandra Bullock yang dia dapat Oscar tuh.
0: Kayak Matt Damon di Mars itu. Iya.
1: The Martian, okay. Bukan sih?
0: Iya itu.
1: Ini yang bikin The Martian.
0: Yeah. Oh, aku suka The Martian.
1: Ini itu dia.
0: Berarti aku harus nonton.
1: Harus banget.
2: The Martian tuh yang

0: jatuh cinta.
1: Di suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional. DPR RI mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, upaya bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
6: Warta Parlemen.
5: Anggota Badan Legislasi DPR RI Eva Monalisa mendesak implementasi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar penegakan hukum ditegakkan beriringan dengan upaya pemulihan korban kekerasan seksual.
7: Jadi kalau mengenai undang-undangnya itu sudah jelas ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang di Pesantren juga sudah jelas. Tapi memang kita perlu pengawasan yang mungkin lebih ketat. Implementasinya sekarang kami sudah melakukan pendampingan kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga KPAI. Nah, kemarin saya sudah bertemu dengan lembaga terkait mengenai bagaimana mekanisme untuk pendampingan para santriwati ini.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Balek DPR akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya. Ia menyebut sejumlah RUU yang menjadi fokus penyelesaian Balek antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Komoditas Strategis, RUU Pertekstilan, RUU Masyarakat Adat, serta RUU Satu Data Indonesia.
6: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
2: Suara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Reza, suara santai.
1: Kembali lagi nih menemani kamu di hari Senin ini dengan ya kalau minggu-minggu lalu kan kalau Gen Z bertanya Gen Z-nya nggak ada ya.
0: Gen Z-nya kemana sih kemarin tuh?
1: Sekarang Gen Z-nya ada.
0: Gua heran deh, udah dikasih Gen Z bertanya, disuruh Rara, dalangnya nggak ada.
1: Gen Z, ya biarin aja. Dia lagi ngurus itu janur kuning.
0: Oh, dia mau kawin kan? Memang dia mau nikah. Memang calon istrinya itu ya udah 72 tahun.
2: Assalamualaikum. Framingnya kegedean nih,
1: Gua bilang kan lagi ngurusin janur kuning. Janur kuningnya Beril.
2: Oh iya. Kebetulan saya vendor emang.
1: Iya, lo bagian lipet-lipet daun.
2: Hari ini aku kembali setelah kemarin beberapa waktu aku enggak ada karena aku sempat sakit.
0: Oh, kasihan.
1: Iya sih.
0: Udah sembuh sekarang ya?
2: Udah, kebetulan sakitnya tuh yang cukup aku harus bed rest.
1: Apa sih?
2: Panu. Enggak lah, bercanda.
1: Sebel banget.
2: Agak demam.
1: Lebih kepada
2: demam.
1: Orang malas ngelihatnya ya. Apa pertanyaanmu hari ini,
2: Karena kemarin tuh aku agak sakit, demam. Terus jadi yang aku mau nongkrong sama teman-teman aku tuh akhirnya
0: harus gagal.
2: Mundur ya, jadinya.
0: Iya.
2: Nah, kebetulan aku ini adalah manusia yang circle-nya tuh sedikit dan sehat.
0: Oh, kamu manusia ya?
2: Iya dong, masa aku alang-alang.
1: Kata kuncinya di sehat ya.
2: Oh, iya memang.
0: Itu penting,
2: Gen
0: penting.
2: Gen Z itu lebih baik circle dia enggak terlalu banyak tapi sehat. Daripada banyak-banyak tapi toksik itu apa?
0: Itu gue setuju.
1: Iya sih.
2: Tapi
1: iya
2: ada sih. Gini. Buat Gen Z, circle pertemanan itu enggak usah terlalu banyak. Semakin sedikit semakin sehat. Tapi dari beberapa milenial juga yang udah sempet aku tanya, punya banyak circle itu karena punya banyak temen, berarti punya banyak relasi dan koneksi.
0: Iya, bisa.
2: Nah, tadi Bapak Reza Bimbing katanya setuju soal
0: setuju
2: sehat.
0: Hari ini. Tapi kalau lu tanya kayak 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, gue setuju juga sama poin milenial itu.
2: Kenapa coba?
0: Loh iya, maksud gue selalu punya prinsip lu main yang jauh dulu aja deh. Nanti masalah lu kepentok di situ, lu belajar di situ. Lu melakukan kesalahan di sini, lu akan belajar di sini. In the end of the day, gue setuju sama statement Gen Z kalau circle pertemanan itu yang penting sehat bukan banyak.
1: Iya sih dan sebenarnya gue menyambung cerita gue tadi mengenai this long weekend.
0: Ya.
1: Yeah. Long weekend ini kan memang keseluruhan hari-hari liburnya termasuk including the weekend itu gue punya aktivitas.
0: Ya.
1: Yeah. ABCD. Setelah gue runut balik ABCD-nya itu adalah aktivitas dengan berbagai pertemanan yang beda-beda.
0: Yes.
2: Banyak.
0: Beda circle gitu ya.
1: Pertemanan beda circle emang ada beberapa yang hari pertama itu emang adalah sahabat karib gue. Abis itu ada yang emang band gue.
0: Siap.
1: Kemudian ada yang teman dulunya dunia malam gue lah maksudnya DJ MC nightlife friends. Tapi ada juga inti sahabat-sahabat gue, teman-teman metal gue gitu. Nah itu kan 1, 2, 3, 4 berbeda-beda.
0: Banyak gitu udah banyak.
1: Nah tapi apakah 4 itu termasuk banyak?
2: 4 itu yang tersebut 4. Masih ada lagi gak di luar itu?
0: Iya pasti yang gak terlalu deket ya, ada lah.
1: Ada tapi mungkin gak terlalu deket. Mungkin gue yang punya deket lagi itu sekitar another 3.
0: Banyak juga.
2: Karena gini kak, kalau misalnya gak deket berarti gak bikin circle harusnya.
0: Ya udah kalau gitu gini deh, definisi circle buat lo tuh apa? Jadi seseorang bisa dikatakan punya circle ketika apa sih?
2: Ketika gini, ketika segerombolan orang itu nyambung secara obrolan, punya intensitas waktu untuk beberapa saat itu dia sering ketemu, dan sekarang dia punya grup Wawa.
1: Wah
0: kalau gitu banyak. Kalau yang kayak gitu banyak ngobrol nyambung nih ya. Kita coba bedah nih ya. Kalau ngobrol nyambung, kita ngobrol nyambung. Kita punya grup WhatsApp.
2: Berarti kita circle ya.
0: Tunggu dulu, jangan dipatahin dulu. Enggak maksud gua, ketika lu tadi bilang banyak waktu yang dihabiskan bersama, artinya kan ada effort dari lu dan gua untuk kita nongkrong yuk Jill.
2: Betul.
0: Kita makan bakso bersama yuk gitu kan.
2: Betul.
0: Oh itu menurut lu circle
2: itu kayak gitu. Okay.
1: Kalau cuman ketemu atau banyak intensitas ngobrol di WhatsApp, tapi kalau ketemu wacana.
0: Iya.
1: Ada juga gue soalnya yang kayak gitu.
2: Tapi punya grup bareng nggak?
1: Ada.
2: Berarti itu circle nggak sehat.
0: Ih, karena apa wacana. Apa sih lu?
2: Soalnya.
1: Enggak gitu juga sih kayaknya konsepnya ya. Enggak sih, itu termasuk salah satu circle terlama.
0: Nih ya, ada lingkaran pertemanan yang jarang banget ketemu.
1: Yes.
0: Tapi di WhatsApp kita mungkin atau di DM intens.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ketika kita bertemu kayak enggak pernah, kayak gini, maksud gue gini, kayak kita itu tidak, kayak kita sering ketemu.
2: Gimana sih gue ngomong, kayak gak pernah gak ketemu gitu kan, ngeblend-ngeblend aja gitu kan.
0: Itu dia maksudnya.
1: Iya, buat gue yang sehat itu, pertemanan sehat, siapapun itu, mau circle, mau orang gitu, adalah pada saat, kan gak bisa sesuai dengan, seiring dengan lu makin berumur, lu juga kegiatan banyak, kan gak bisa ketemu tiap hari kayak zaman dulu masih nongkrong sekolah.
0: Iya, iya.
1: Tapi buat gue, sahabat atau teman-teman yang menyenangkan adalah teman-teman dimana pada saat lo ketemu lagi,
0: yes,
1: it is effortless untuk membuat percakapan.
0: Iya, betul sekali.
1: You can just pick up where you left off. Gue gak ngerti bahasa Indonesia, tapi maksudnya begitu ketemu nggak usah apa kabar lo, emang udah
0: langsung kecap,
1: nyambung,
0: udah langsung kecap,
1: organically nyaman gitu, kayak selama ini tidak terpisah oleh 2 tahun,
0: nah
1: gitu,
0: itu maksud gue,
1: dan itu sehat menurut gue.
0: Kalau menurut gue nih yang sehat lagi nih, nggak di depan lo baik, di belakang lo,
3: kerjaan belum kelar, PLFter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dalam circle bisa dianggap sahabat.
1: Betul gak?
2: Betul.
0: Benar. Kalau itu betul.
1: Karena nih dari opini Gen Z dulu ya.
0: Kalau itu betul.
1: Benar, karena semakin besar circle, kadang-kadang semakin berpotensi terciptanya kubu atau inner circle.
2: Setuju.
1: Ya. Ini circle dalam circle gitu.
2: Ini menurut gue gak sehat ini.
1: Memang gak sehat.
2: Ini salah satu yang gak sehat nih. Ada circle di dalam circle.
0: Oh, I beg to differ. Karena gue punya beberapa teman, gue punya big circles dan di dalamnya ada small circles yang saling tahu.
2: Saling tahu. Oh, kalau saling tahu nggak apa-apa.
0: Gue punya satu grup gede nih, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue.
2: Iya.
0: Suami istri, laki, perempuan semua ada.
2: Oke.
0: Okay. 15 orang mungkin kalau di total, mungkin.
2: Oke. Paham.
0: Dari 15 itu ada sempalannya lagi, namanya grup rahasia. Isinya sekitar 7 orang.
2: Ya, ngerti.
0: Gitu. Kita tetap ngobrol juga gitu, tapi ngerasa yang ini karena satu dan lain hal sedikit lebih.
1: Kenapa namanya grup rahasia?
0: Dibikinnya gitu.
2: Gue juga ada lagi kayak
0: grup
2: gitu.
0: Grup rahasia.
1: Tujuannya.
0: Enggak ada, emang grup rahasia gitu. Tapi nanti di grup gede, pas kita lagi ngebahas, salah, itu yang di grup rahasia deh. Oh iya, oke deh, yang di sebelah kiri juga udah gak masalah. Karena yang dari grup gede itu ada lagi sempalan yang lain. Yang isinya misalnya 4 orang anak-anak Taruna Bakti yang emang udah dari udah gitu. Nanti dari si circle, kan ini jadi kayak beranak ya, kayak MLM ceritanya. Gede, kanan ada, kiri ada. Nanti dari yang kanan ada lagi grup kecil dan kita juga saling mengetahui.
2: Kalau begitu cara pandangnya, kalau menurut gua yang bisa dikatakan circle adalah grup rahasianya. Grup gedenya itu tidak bisa dikatakan circle kalau gua.
0: Oh,
2: kalau gua menurut gua gitu.
1: Kayak grup sekolah nih. Terus ada pecahan misalnya alumni 25. Terus ada pecahannya kelas 11A atau 12A. Terus nah baru circle itu di dalam grup 12A itu kan.
2: Iya. Gue ngerti maksud lu, cuman lu terlalu ribet. Jadi ini ada puluhan orang di mana ada 4 orang atau 7 orang yang paling nyambung. Nah, menurut gue yang paling nyambung itu adalah menurut gue circle, menurut gue.
0: Kalau gue soalnya dari grup gedenya bukan modelan yang puluhan orang. Jadi dari grup gedenya pun
2: udah belasan
0: kita
2: ya.
0: Kita udah satu circle sendiri.
2: Berarti ada lagi yang besarnya.
1: Enggak ada juga. Ada. Berarti sistemnya kayak second account terus ke ini dong, apa namanya yang close friend.
2: Iya bisa juga. waktu itu kita nentang dia nih soalnya nih.
1: Berarti
2: soal hal ini nih.
1: Aku benar secara sosial media.
2: Ya, tapi kan itu sosial media, ini kan real life,
0: ini
2: bro.
0: Ini kan pertemanan. Masalahnya gimana ya? Karena kalau gue berdasarkan kalaupun kita ada grup gede, tapi nanti ada yang grup kecil, nanti semuanya akan ini apalagi nih? Enggak, soalnya di situ misalnya ada yang berseberangan ideologi pemerintahnya atau apalah. Tapi kalau kita lagi ngobrol di grup yang gede pun, ya emang tetap kocak gitu loh.
2: Iya, paham.
0: Buat gue all those circles hanya irisan-irisan. Tapi yang gue jagain adalah gue hanya mau berpartisipasi sama circle pertemanan yang sehat.
2: Iya, betul, itu gue juga setuju banget ya, karena berteman yang sehat itu merupakan satu hal yang esensial dalam hubungan sosial gitu.
0: Itu dia.
2: Karena kalau misalnya maksud gue gini ya, bukan kita merasa so baik gitu sahabat suara, enggak ya. Tapi kalau misalnya kita berada di satu circle yang dalam tanda kutip tidak sehat, kita juga jadi kebawa satu, dan energi kita tuh jadi tercemar gitu loh.
0: Iya memang. Iya, pastinya.
1: Makanya aku kan selalu spread energi positif ke kayak Jama Kajil gitu, karena kan kita circle yang sehat.
2: Ini lagunya abis ini apa ya?
1: Kok patah gitu sih?

0: kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jam-jam lapar lagi nih, jam segini nih.
3: Ya gimana dong, kalau lapar mintalah dianterin atau digojekin atau digrabin, dikirimin sama teman-teman lu.
2: Itu dia, mestinya kalau circle kita itu sehat dan menyenangkan, yes. Artinya kalau kita beli, tolong dong kirimin gue burger, langsung dikirimin,
3: nah,
2: ya biasanya ya.
3: Itu dia. Gimana rasanya ya kalau punya culture lagi, temen yang banyak. Lo ngomong burger jadi inget, apa gue minta dikirimin burger aja.
2: Lolos ya?
3: Iya sih.
2: Tapi, kirimin ini, sabat burger.
3: Kemarin udah...
2: Udah pesta ini lu ya, burger sama sosis
3: banyak,
2: ya.
3: Banyak gua.
2: Ih makanya.
3: Apa ya?
2: Udah enak begitu.
3: Apa ya?
2: Ikan lu udah. Gua sama Agoy belum.
3: Tapi jadi, lu mesti kenalan dulu sama circle-nya.
2: Bilang aja.
4: Nari dong.
2: Bilang aja. Nari ini dong. Buat gua, tapi gua makannya sekali dua.
4: Gini soalnya fun fact ya, aku tuh kalau stres banget, aku pasti nyari burger.
3: Yeah,
4: kalau stres banget, aku entah kenapa.
2: Aldi's Burger?
4: Itu satu, karena itu Juicy Lucy dan lainnya, sebagainya itulah ya.
3: Betul.
4: Ini aku tapi sih nyari burger.
3: Iya sih.
4: Makanya aku butuh circle burger.
3: Ya udah nanti kapan kalau ada acara lagi aku ajak kalian ke circle burgerku ya.
2: Asik.
3: Jelas circle burger.
4: Kita akan makan burger selama setahun penuh.
2: Iya. Tapi gue harus bilang sih kalau gue tuh pecinta Lawless Burger.
3: Oh, oke. Okay. Yeah, they're good.
2: Gue suka sih.
3: They're very good.
2: Iya.
3: Sih. Walaupun semua jenis burgernya di Lawless sih gue suka ya, tapi yang paling gue suka Striper. Lu tau gak chicken stripnya? Itu yang gue paling suka deh semua. Stripernya mereka apa, chicken stripnya mereka, Striper mereka paling enak sih.
2: Iya.
3: Itu dia, gue juga memiliki ada circle temen yang mereka adalah orang-orang kuliner.
2: Itu menarik sekali. Itu benar sekali.
3: Ade Putri gitu-gitu.
2: Chef
3: yang
2: Juna.
3: Emang belum kenal sih ama. Cuma darah Binyo aja kalau Juna gitu.
2: Chef Arnold.
4: Tambahin lagi temenan sebelahan doang tuh kalau di TV itu.
3: Temenan.
4: Di sebelahan doang
3: tapi
4: tuh.
3: Kan dengan punya teman-teman circle yang ngerti kuliner, dia jadi bisa arahin lu makan di sini.
2: Oh,
3: lu pesen off menunya tuh yang ini.
2: Ngasih rekomendasi.
3: Thankfully, puji Tuhan, berkat kurasi yang benar sih,
2: yeah.
3: Teman-teman gue musinya sih sekarang yang sehat-sehat aja ya, karena yang toksik gue udah
2: cut off ya.
3: Cut off.
2: Ini menarik
3: off.
2: sekali.
3: Cut off gue.
2: Jadi apakah tadi Jill bilang kan dia punya circle makanan, circle metal ya kan, dan lain-lain gitu. Apakah memang punya banyak circle itu membantu kehidupan kita?
3: Kembali lagi bagaimana kita bawanya sih. Gimana kita, kalau emang dari dasar hati kita emang pengen main temenan tulus, sayang satu sama lain, iya akan selalu membawa banyakan manfaatnya.
2: Iya
3: sih.
2: Iya sih, itu benar sih. Udah gitu pas lagi nongkrong sudah sewindu.
4: Enggak. Circle langsung tulus tuh. Mau sombong ya?
3: Enggak.
4: Mau sombong.
3: Enggak.
4: Tapi kalau hitungan jari tangan tuh ada 10 circle Kajil.
3: Enggak sih.
4: Enggak. Yang maksudnya dekat banget ya?
3: Yang dekat banget. Mungkin 4 ya.
4: 4 ya? 4 ya. Kalau Kak Eja
3: 4 5.
2: Enggak
3: nyampe 10 aja.
2: 1 2 4 kayaknya.
3: Iya.
2: 4 ya. Iya.
4: Sama lagi.
2: Tapi empat sih. Kayaknya aku, empat sih.
4: Aku tuh pusat dari semua circle aku sih.
3: Oh wow.
2: Kamu pusat. Kamu matahari. Hah? Kamu
3: you're
2: departemen
3: like the sun, ya.
4: Mereka adalah planet-planet yang berkeliling.
2: Ya ampun.
3: Nah kalau mataharinya modelan kayak lu, kalau dari Project Helmiri di apa namanya, dicerai burai kan juga masalah kalau lu.
2: Iya, ini
3: kan?
2: Harusnya orang-orang kayak gini dikirim ke Mars aja nih sendiri untuk nanam kentang nih.
3: Jangan, di sana nanti dia gak punya circle. Kita tanya aja yuk sama temen-temen.
2: Yuk.
3: Sama sahabat suara. Kalian tuh punya berapa banyak circle pertemanan sih?
2: Dan sebutin juga ya, ceritain juga keseruan dari setiap circle-nya.
3: Betul.
2: Kalau gua ini ada circle yang di circle itu gua itu bisa nanyain apa aja.
3: Betul.
2: Dan kadang-kadang memang jawabannya gak gua suka. Dalam artian terlalu jujur. Tapi gue suka yang gitu.
3: Karena
4: tadi
3: teman
4: kita gak suka.
2: Gini loh Pak, maksud gue gini loh. Ketika lo ada kegundahan, terus lo ke circle itu, kadang-kadang tuh lo ada setitik dua titik lo pengen di bukan dibela ya, tapi kayak di
4: dikasih makan egonya kan.
2: Gue tahu perasaan lu, tapi mereka gak begitu.
3: Iya.
2: Justru enggak, Ja. Ini tuh begini, lu begini juga sih.
3: Ngerti gak lo? Ngerti. Ngerti. Kalau gue dari dulu moto gue adalah teman yang baik itu ngasih tahu apa yang harus lo denger, bukan apa yang mau lo denger.
2: Itu dia. Betul. Itu dia. Makanya gue bersyukur, makanya gue alih-alih kapok ke mereka untuk ngasih tahu masalah gue setiap ada kayak masalah yang sedikit besar, ya gue pasti harus dapet apa namanya ya? Input yang benar-benar
3: dari teman-teman yang
2: ngerti gitu, yang real gitu loh.
3: Ya udah, balik lagi yuk. Kalian punya berapa banyak circle? Yuk. Sebutin berapa banyaknya dan apa aja keseruannya. Ya. Ikutan kemana aja?
2: 0816 114 1014.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gil Reza, suara santai.
1: Terus menemani sampai jam 7 malam nanti. Ayo circle pertemanan saya coba kumpul semua di sini. Kasih tahu sama semua orang kalau saya itu temennya banyak.
2: Coba Gil telepon dong salah satu teman lo.
1: Siapa ya?
2: Males gila.
1: Aku telepon Dewa aja.
2: Tiba-tiba tiba-tiba dicoba telepon.
1: Enggak dong. Aku mau mengapresiasi Dewa, taksi online yang adalah salah seorang sahabat sejati dari sahabat suara kita.
2: Yes.
1: Yang katanya secara pribadi alhamdulillah punya banyak circle sekitar 9.
2: Wow.
1: Dan udah pasti sehat. Karena di lingkungan circle itu banyak yang diuntungkan satu sama lain. Baik hal kuliner, jobs project, job event, atau klub motor. Aturan mainnya gak boleh bahas politik dan SARA di grup circle.
2: Oh, pantesan sehat. Jadi preferensi-preferensi yang mungkin berseberangan itu memang sengaja tidak dibahas.
1: Oh, betul. Kenapa?
2: Ada aturannya berarti.
1: Betul
2: ya.
1: Betul sekali.
2: Ada perdanya.
1: Iya.
2: Ada
1: perdanya.
3: Kan itu bukan grup gubernur.
1: Bukan dong, beda lagi.
2: Kirain gak ada perdanya.
1: By the way, mohon maaf ya sahabat suara ya, lupa kita kasih tahu kalau kita lagi nanya berapa banyak circle lu. Kita main loncat aja, berapa banyak circle lu?
2: Circle
1: ya, circle
2: gua
1: pertemanan.
2: Circle gua mah tadi udah gua bilang ya, 4. Lu juga 4 ya kalau enggak salah tadi ya?
1: Tunggu ya.
2: Atau lebih banyak sih?
1: Tunggu. Teman-teman.
2: 17 apa ya?
1: Teman-teman.
2: Oke. Oke, gua tahu ya.
1: Oke. Okay. Ah udahlah. Teman-teman tulang lunak.
2: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
3: Presto.
1: I love my
2: ayam goreng.
1: Presto buddies. I love my Presto. Yeah, yeah, yeah, yeah. Teman-teman Presto. Matrix itu.
2: Apaan tuh Matrix?
1: Eh?
2: Film. Keanu Reeves.
1: Matrix-nya tuh metal.
2: Oh, metal.
1: Lupa gua belakangnya lah. Apalah gitu
2: ya.
1: Teman-teman metal, teman-teman
2: arisan.
1: Teman-teman gereja. Iyalah kurang lebih segitu.
2: Ya segitu ya.
3: 4-5 ya.
2: 4 atau 5. Lu belum ngasih tahu lu.
3: Aku kan ada 14.
2: Oh,
3: dan okay. Aku dikelilingi oleh 14.
2: Oh wow.
1: 9.
2: Wow.
1: Tata suryanya di lu. Sekarang 14. NPD itu growing by the itu loh. Kita NPD itu akan terus bertumbuh setiap menit loh.
3: Tadi 9. Yang tadi baru ngundang-ngundang ke grup lagi. Baru jadi 14 sekarang.
1: Banyak banget temennya ya.
2: Penting. Keren loh.
3: Di banget dong.
1: Tapi pada, nah di teman-teman kalian pada bahas politik gak? Karena di salah satu
2: menarik
1: di,
2: nih.
1: Di pertemanan metal aku yo, kita bahas politik.
2: Sama.
1: Iya, the thing yang menyenangkan adalah kita semua sama-sama di satu sisi soalnya.
2: Oh.
1: Sisi yang tertekan dan tertindas sih sebetulnya.
2: Kalau gua justru kita sisi yang berbeda. Tapi permasalahannya adalah ketika lu punya preferensi, gua punya preferensi, ya udah. Enggak apa-apa. Enggak bukan berarti kita itu berbeda pilihan terus kita harus berantemin. Bukan berarti kita habis-habisan membela pilihan kita terus udah gitu jadi mempertaruhkan pertemanan. Kalau gue jadi ya enggak apa-apa lu pilih siapa, Atta Halilintar, gue pilih Reza Artemevia, ya enggak apa-apa.
1: yang kira-kira bisa dimengerti anak sekarang, Mbap gitu, Zap gitu. Jangan Reza Artemevia.
3: Enggak sandinginnya Atta Halilintar Reza Artemevia, ada Reza Octavian gitu, Reza Arab gitu kan.
1: Gitu
3: Reza Artemevia. Iya,
1: bukan dong.
2: Masaki Weda.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: kan?
1: Nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Suara santai Jill dan Reza.
3: Jam 6 sore ada apa? Untuk 60 menit ke depan ada UMKM buat kamu yang punya UMKM.
2: Yes.
3: Silahkan ikutan yuk di 0816 1141 1014.
2: Kasih tahu menunya, kasih tahu juga harganya dan pastinya kontaknya kemana.
3: Betul, kemudian ada Iswara Bersandiwara, ada Rara.
2: Ini favorit gue nih.
3: Dan mantep ini nih. Juga favorit gue, Kejaksaan Agung menggelar BPA Fair 2026 lelang mobil sampai kursi Firaun.
2: Ditunggu ya sahabat-sahabat.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Melani Suara Santai. Sahabat Suara, kamu punya UMKM. Salah, aku tuh lapar aku tuh.
1: Sama, emang kamu pikir aku gak lapar?
0: Ayo, kita belanja aja itu di tokonya Gian, Eja.
1: Nah, jadi kata Gian nih, hai Kak Jil, oke gue gak disapa, boleh.
0: Sombong banget Gian. Gian, tolong sombong
2: kenapa,
0: banget.
2: Kenapa ini yang marah kan ini disapa?
0: Oh, salah. Lapar, aku kan lapar.
1: Dia bilang, si Gian bilang nih, aku izin promo ya untuk toko online snack aku. Jadi, aku jualan beberapa snack jadul gitu.
0: Yes.
1: Stik keju, kuping gajah, sus coklat, boleh pesennya di snack Gi.
0: Aduh, tuh
1: kok gak kreatif ya?
0: Iya, gak apa-apa. Gak, kalaupun namanya biasa-biasa aja, yang penting rasanya ya.
1: Rasanya ya, sih belum bisa kita konfirmasi karena kita belum nyoba.
0: Iya, belum coba.
1: Kecuali kalau kita sudah nyoba, mungkin ya oke lah.
0: Gian, aku gak apa-apa kok kalau beli. Aku mau beli gak masalah.
1: Aku ya? Jadi minta ya.
0: Oh, tapi jangan mahal-mahal juga gitu. Ya, Hana.
1: Yes.
0: Halo Kak Ejil dan Kak Eja. Yes. Aku mau promo frozen lauk bumbu kuning. Ya, aku memang bikin homemade. Ada ayam, ada empal, ada lele, ada nila. Itu udah siap goreng. Kemasannya juga udah divakum jadi aman. Mm-hmm. Silakan cek at Yellow Dish. I need to try.
1: Ini menarik banget nih. Frozen lauk bumbu kuning.
0: Mm-mm.
1: Biasanya kita meal prep itu yang paling ribet kan Jil?
0: Yes.
1: Kalau misalnya begini berarti dia skip meal prepnya,
0: iya.
1: Udah tinggal di defrost dan digoreng kan?
0: Oke. Okay. Emang lo meal prep? Gaya banget.
1: Istri gue sih.
0: Nah itu dia, maksud gue tuh itu dia, bukan lo kan yang meal prep?
1: Bukan gue, enggak maksud gue kan gue mewakili ibu-ibu yang meal prep. Lu meal prep gak?
0: Ibu-ibu mah demen dapat lauk yang kayak begini.
1: Iya, mohon izin, siap salandan.
0: Bagus.
3: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill dan Reza.

0: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
2: Hadiahnya beneran wonderful.
1: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan, juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
2: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
1: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Dalangnya udah gak sakit dalangnya.
2: Yoi, dalangnya udah balik.
1: Iya.
2: Dalang balik aja deh.
3: Iya dong, udah sembuh.
1: Sembuh nah, ya.
3: Hari ini kita akan cerita tentang Toy Story.
2: Oke.
1: Menarik.
3: Oke. Jadi nanti kayak Aja akan jadi Woody, Kajil akan jadi Jesse.
2: Oke.
1: Kenapa gak aku temenin satu lagi tuh yang Space Station itu?
2: Siapa namanya?
1: Buzz Lightyear. Kenapa gua gak itu?
3: Karena dia lagi...
1: Kenapa gua gak Lotso?
3: Jangan udah jahat dan tambah jahat ya gitu aja. Udah ngeselin jangan jadi jahat.
2: Ntar jadi film yang beda lagi soalnya kan.
1: Baik.
3: Oke, jadi Woody dan Jesse
1: ya
3: berniat menyelamatkan Buzz yang hilang entah kemana.
1: Jess. Ayo buru bangun. Ganti baju dulu.
2: Enggak gitu sih.
1: Ayo buru bangun. Ape? Andinya udah mau cabut.
2: Oke, Budi. Emang Andi kemana sih tadi rapi banget?
1: Menghost kick Andi kayaknya.
2: Beda Andi itu, beda Andi yang itu tetangganya Aing, beda itu.
1: Udah gak usah ngurusin itu, Bas bilang ini kan terakhir dia akan kembali lagi.
2: Setelah iklan.
1: Lo pikir acara TV?
2: Tapi dia ada gelagat yang aneh-aneh gak sih sebelum ini?
1: Dia sih terakhir suka mojok sendiri ya, terus ketawa-ketawi sendiri gitu.
2: Ih enak tuh, salah. Ih serem tuh.
1: Serem ya.
2: Iya.
1: Dia juga kalau misalnya kita ajak main nih, dia ngindar gitu, masuk laci.
2: PMS tuh, iya kan?
1: Ya, gak tahu juga ya, tapi sih terakhir waktu kita lihat TV, terus kita ngomongin paslon, dia langsung diem aja tuh Jess.
2: Permisi, ini Toy Story banget nih, kudu mesti harus ya. Kena politik juga ya.
1: Mungkin dia nonton ILC kayaknya.
2: Ya bukan dong. Kenapa sih mesti kena politik juga?
1: Gue yakin ya.
2: Kenapa? Ya kenapa?
1: Buzz ini sekarang dia jadi buzzer.
2: Aduh, itu lagi nyerok banyak banget itu. Aduh.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara Santai Jill dan Reza
1: terus menemani, walaupun sedikit lagi kita mau pulang, tapi tetap deh kita kasih tahu informasi yang
0: apalagi ya, aku tuh kan pengen beli mobil baru ya. Kayaknya lebih enak mobil bekas koruptor kali ya.
1: Oh, saya gak ikut-ikutan, tapi kalau mau diajak jalan-jalan saya sih gak apa-apa ya.
0: Tapi kalau misalnya kamu nanti datang ke suatu event, ya, itu adalah lelang mobil sampai kursi Firaun, kira-kira kamu mau nggak?
1: Mobilnya mungkin ya, kursi Firaunnya tuh agak ngeri.
0: Tapi beneran sih.
1: Apa sih?
0: Jujur nih ya, siapa yang ngoleksi kursi Firaun?
1: Nih, jadi gini nih ya, si kursi Firaun dan semua mobil-mobil cakep itu ada di dalam lelang yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset. Okay. Nama acaranya apa? BPA Fair 2026. Jadi kan Badan Pemulihan Aset Fair 2026 ya. Jadi membuka lelang ratusan barang rampasan negara mulai dari mobil mewah tas branded hingga barang antik yang nilai nya fantastis. Antara lain Ferrari, McLaren, Range Rover, all the way sampai motor Harley Davidson yang memang berasal dari aset sitaan berbagai perkara hukum.
0: Nah, tadi kan gue sempat bilang tuh ya soal kursi Firaun. Jadi katanya nih sahabat suara, salah satu barang yang paling mencuri perhatian adalah replika kursi Firaun.
1: Oke. Okay.
0: Itu dari Mesir bertajuk King Tutankhamen. Tutankhamen's Egyptian Throne Chair. Bu elah. Yang dibuka nih harga limitnya 43 juta dan uang jaminannya 9 juta rupiah.
1: Oke. Okay. Kalau ada yang nanya seperti aku tadi, si masyarakat yang enggak tahu apa-apa ini, uang jaminan 9 juta tuh maksudnya apa? Tolong dijelaskan Bapak Eja.
0: Kalau aku enggak salah ngerti ya, ini biar enggak beat and run.
1: Lo ngebit terus lo kabur.
0: Betul.
1: Oh, jadi setidak-tidaknya lo taruh dulu deposit lo 9
0: Betul.
1: Juta itu.
0: Nanti kalau misalnya lo memang
1: uang jaminan
0: berhasil dapetin barangnya, ya mungkin ini dibalikin atau dipotong gitu.
1: Oke. Nah, katanya ini menjadi salah satu lelang aset terbesar ke jagung lewat BPA Fair 2026 ini karena ada lebih dari 300 aset dalam ratusan lot yang ditargetkan mampu menghasilkan penjualan hingga ratusan miliar rupiah secara transparan dan terbuka untuk masyarakat.
0: Aku terharu sekali.
1: Aku tuh terharu karena ternyata seperti tadi Agoy bilang, di antara yang ditangkap-tangkapin ada yang berasa dia Firaun ya.
0: Iya, itu satu.
1: Iya kan?
0: Kamu tahu enggak yang bikin aku terharu itu apa?
1: Apa?
0: Aku belum bisa beli Range Rover-nya.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, PLR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta, suara santai Jill Reza.
1: Yeay, sampai tepuk tangan lo Agoy barusan.
0: Kenapa?
1: Tepuk tangan karena
2: Firaun, kursi Firaun.
1: Itu dia.
2: Ada yang
1: kursi Firaun.
2: Iya.
1: Mereka berpikir kalau mereka Firaun ya? Iya. Atau
0: mungkin itu adalah barang eksotik yang kalau misalnya lu punya tuh kayak status lu langsung naik gitu, nyampe gitu.
1: Iya. Walaupun ini replika.
0: Iya kan? Alias uslap.
1: Lu daripada beli replika, lu gak mendingan beli melanda satu set gitu loh. Maksud gue furniture-furniture yang
0: kursi pijet
1: Arbor Entroy apa gitu.
0: Dari yang abad pertengahan.
1: Iya gitu, yang emang-emang kelihatan old money-nya gitu.
0: Betul. Ini kok. Dan replika itu kan buat ngetriska, biar licin.
2: Bukan, itu replika.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab
2: ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa? Bangun.
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar, halo, Ahmad. Halo, Mat.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga di pundak. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok denger, gitu. Kayak saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kenneth Gina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken lah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa di pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
0: pakainya
3: pakai peci. Obat kurap iya. Buat siapa?
0: Ya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata
0: ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makan asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara warga.

Selamat malam sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beryl Rasandavi di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol yuk. Sorry ya, agak serak nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week di minggu kedua bulan Mei. Gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beryl bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isora di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari Andre and the Backbone,

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi mengudara di Nongkrong Bareng Beril, menghibur kamu yang lagi di jalan. Apa kabar, cuy? Weh, kok masih ada lagu tadi? Sorry. Nama juga live. Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Wih lah, ini udah cepet 20 orang yang

WhatsApp gue. Ber kok nggak live TikTok, Ber nggak live TikTok, Ber nggak live TikTok, Mbak ingin bes TikTok, kalian bes kos kos kok. Ini gue lagi setting nih, bentar lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Ah, udahlah, gitu. Ini nih, abis ini aku live abis talk ya, sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya, bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih, ini bukan ya. Tar, gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu, Wah, sabar banget orang-orang. Kenapa sih, kesel banget nih gue lama-lama nih. Oh, ini. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih. Asik. Aklan in the building. Wede, Aklan in the building. Bukan sekadar stream. Dari layar kecil. Hai.

0: Tadi yang bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about maraton yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record.
1: Ini kayaknya AI ya lagunya ya.
0: Kita lihat, dengerin dah. Waduh, the last tale dimulai, sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers. Officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau nggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung, tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti sih ya, jadinya ya selamatlah ya buat AAA Clan. Nih gue apel namanya nih, ada Gary, Jot, Pepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, sama Mike, mampus. Gue apel. Gue juga konten sih, soalnya ada sempat ada konten soal mereka gitu, cek di Instagram gue deh, @b3rl. Itu soal achievement yang didapetin sama Marathon. What about yours? Ada gak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu, atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu. Kan macem-macem tuh, ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih, pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014, and I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapet selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya, sahabat suara sempurna.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi nggak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, nggak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Gue. Oh iya, Santi, achievement Beryl 100.000 like, alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin 150.000. Kabar Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio, yang di mobil ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama karena bosen aja ya gitu. kok simpel? Alasannya kok simpel banget. Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah enggak ada. Nah, frekuensinya kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini. Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Terus kayak udah gantian. Akhirnya gue diem-diem ke ruang server, terus gue ganti itu. Udah gue masukin ke komputer Iswara gitu ceritanya, guys. Coba kita bacain dulu yang sudah absen di WhatsApp-nya Iswara ya. Real, ini Ian di Lampung. Achievement gue dapetin ranking 1 di kelas 1 SD. Wuih. Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Enggak nih, kelas 1 sampai kelas 6 lah gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blow on. Gimana sih pala ini, kagak kepake semua otaknya. Astaga. Wow, Randy dari kota Sukabumi. Dia bilang achievement terbaik saya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengerin, mendapetin istri saya tentunya. Padahal pertama ketemunya pas ngantar teman saya ngapek. Ngapek apa sih? Ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Maksudnya? Oh, jadi lo daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo, oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, gak sia-sia bantu daftarin saya. Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan Taekwondo Modus Club Sejabodetabek. Taekwondo Modus. Jadi lo kayak, kaki lo gak apa gak tadi gue tendang? Oh iya, nggak apa-apa, bisa jalan, bisa kok. Ya udah, mau kapan gitu nggak? Ya dadadadadadada, cuy. Oh, ngapek tuh ngapel. Hi Joel, welcome back. Udah Senin aja nggak kerasa, iya Indora parah ya. Hi Marlina, welcome back. Katanya Anjay kembali lagi bersama Kaber. Pakai emot-emot ini apa? Toa. Isu Santi, selamat udah pernah dapetin achievement-nya adalah name-nya waktu SMP matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah terus MTK lo apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu. Lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya. Cuma gue gara-gara Kumon, buset perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar. Tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simple lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah Kumon. Let's go dong. Lah iklan. Lah mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di, kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling banyak ceweknya gitu misalkan, boleh kasih tau ke gue di TikTok aja, semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network, karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Radio. Mengudara di 101,4 FM suara-suara warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo, kita bacain.

melukis seni rupa. Woi, apa nih? Melukis gambar apa nih? Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Yang di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya. Ada Ai. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah di kantor nyokap. Itu emang ngantor kali, bukan kuliah. Apa kantor nyokap lo adalah kampus? Kuliah di kantor nyokap di saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Mau ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah peti

janji. Dam Scoop. Ya sedih banget Dam. Lu Dam. Ada Be Careful. Achievement gue adalah ngerenov rumah, biayain adik sekolah swasta, biayain diri sendiri. Love, love, love.

Bang, lu gak Coldplay lagi. Ih, ntar kalau diberangkatin, ditunggu ya Iswara berangkatin aku ke luar negeri. Hai. Kita kembali dulu ke playlist. Ini sebenarnya requestan dari ini tadi, Randy, Kota Sukabumi. It's from Perunggu, Sahabat Suara. Gue puterin lagu hit juga dari Perunggu, judulnya 33 kali. Selamat menikmati buat kamu yang lagi di jalan, yang udah di rumah. Pokoknya harus have fun dengerin siaran Beryl. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semuanya semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih tapi gak kerasa ya, udah cepet banget udah Senin lagi. Dirimu kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok Iswara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gue warning ke lo yang lagi nyetir, berhentiin mobil lo di kiri semuanya ya. Semua masuk TikTok. Berhentiin mobil lo, lo masuk TikTok, udah. Absen dulu yuk, di TikTok ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good, Isu Santi dari Reti, Uci, Februari 88, Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter, Ushet, Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitab, Alea Leo, Aldi aja, ya gitulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue ini kan kita lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut. SD, SMP. Pialanya ada tuh. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ku cinta. Ntar deh kalau puasa lagi gue yang azan deh suara deh.
3: Namun kau milik sahabatku dilema.
2: Ada dari siapa nih? Ada dari Dinda. Kak, dulu waktu di buku tahunan aku dapetin label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih, dari DP WhatsApp-nya gue setuju kok. Gak heran, itu komplimen loh, itu komplimen. Gak apa-apa. Uci, juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa? Lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh, masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa, udah gak juara, di belut cuy. Gokil. Yuk Kari, achievement positif atau negatif? Bebas, kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya. Di buku tahunan malah dapat gelar paling sabar, Masya Allah. Padahal dari kalau ngirim VN, isinya buset, urat-urat semua tuh di pala.

Hey. Capek banget loh aku loh abis muterin tafsir mistik. Aku suka dinamikanya yang kayak dari pelan-pelan langsung. ABK mana suaranya ABK? ABK Jakarta, ABK Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Guys, masih ngomongin achievement selama lo hidup. Ada dari siapa nih? Hai Citra. Achievement gue pas SMA di Pondok. Pondok Gede bukan ya. SMA di Pondok sering kena hukuman gara-gara datang telat ke masjid dan tiap jam pelajaran sampai akhirnya gue dipilih jadi OSIS bagian taklim selama satu periode. Astagfirullahaladzim, Citra. Mas udah bilang jangan telat ke bensin lagi. Jangan telat ke masjid ya, Citra. Abi enggak suka loh kalau Umi kayak gitu. Gak apa-apa, kita semua boleh share achievement yang negatif dan positif ya. Apa aja, seru-seruan aja. Hari waktu bikukan darah lahir dan mati jadikan jaga. Gue sambil, lo liat dah gue di TikTok dah. Masuk ke TikTok biar rame ya. Ada Citra. Oh tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan. Ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor. Achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor. Padahal baru masuk belum setahun. Wah itu bener keren sih. Umur gue masih 27 katanya. Model annual report. Wah lu karyawan teladan lu. Gila lu, mantep. Udah jilat berapa bos? Bercanda-bercanda ya. Sekarang Arif cewek.

0: apa namanya, we listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja, padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah, gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Wow. Gak apa-apa ya Arif ya. Semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya sahabat suara. Ada yang mau request lagu gak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak aku nilai ini kayak terlalu drop. Gak, gue puterin. Waktunya 1,5 detik, let's go. Biar lagi nyetir itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7 radio. Oke, okay. Hindia lagi Ber, nanti jangan terlalu deket ya. Yeah. Tadi kan Hindia barusan gue putar tuh Everything You Are. Oke. Okay. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari
1: The One and Only Sheila on 7. 1, 2, Radio.

SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffith, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Buset, 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang, es terus. Udah stop minum es, Donna. Buset, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh, di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka gitu. Bersihin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Han, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue gak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak? Berapa desibel tuh? Pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa, gitu bisa. Atau mungkin teriak karena kayak lagi masak, kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain alasannya itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Iya. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek. Dona Umbel. Ya, yeah, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat, itu yang air sick bag itu loh yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan air sick bag. Kalau nyokap gue ngoleksi kartu hotel, maaf ya. Soalnya bagus, dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngoleksi juga. Soalnya. Tapi ada albumnya gitu. Hotel ini. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. apalagi ya nih, ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young. Mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Hah? Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya, ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya, dalam 2 menit ada berapa mode mobil yang bisa nabrak mobil. Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Miss this song? Kamu Kobe Junior.

101.4 ya, suara-suara warga Indonesia. Beril Rasanda V. Abis muterin J-Rox, terus abis puterin apa aja tadi tuh, Shilon 7, SID, Cowboy Junior, ada Hindaya. Hindaya. Kita ngomongin achievement ya, masih ngomongin achievement. The Shibahoy. Malam bang, ada Ogut Akbar Citayem. Keren. Achievement gua itu, wih banyak nih cuy. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor waktu TPA pas SD. Masya Allah, selamat ya Akbar. Seperti namanya, Akbar, besar gitu ya. Juara Wushu Sanda, tingkat kejuaraan antar perguruan sampai mentok di tingkat provinsi. Medali yang gue sabet yaitu perunggu 2, perak 1, terakhir emas 1. Keren. Ada lagi achievementnya dia nambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sama buang-buang air sampai lemas selama seminggu bang. Wah, kenapa lu? Diare itu. Maka jangan-jangan lu ah. Bebe ah. Malam bang Ogut, oke. Terus dia pernah ngalamin, oh ini udah dikirim 2 kali. Thank you ya Akbar. Bye-bye lu, sehat-sehat lu ah. Jangan-jangan mulu lah, jangan makan ini mulu lu. Jajan mulu lu ah. Makanan sehat gak apa sih? Makanan sehat gitu loh, kayak karet ban, dililit. Ya Allah. Ada dari Makassar. Ada siapa ini? Ada Eka. Malam Beril, saya pendengar setia kamu di Makassar. Oh, Eka. Salam kenal Eka. Achievement terhebat yang pernah aku dapat dalam hidup adalah restu mama untuk hubungan kami yang waktu zaman masih pacaran kita harus backstreet. Widih. Sampai anak kedua masih belum ada restu. Hah? Wih. Sampai anak kedua belum ada restu, tapi sering berjalannya waktu melihat ketubuhan kami. Dan aku nunjukin ke mama pilihan aku gak salah. Dan pasanganku juga berusaha memantaskan diri. Alhamdulillah itu adalah suatu kesyukuran. Satu kesyukuran terbesar. Terima kasih Beril. Terima kasih Eka udah mau cerita loh. Lu bayangin cuy. Dia gak direstuin. Ya kan. Zaman pacaran harus backstreet. Udah nikah sampai dia punya anak kedua masih belum dapat restu. Sampai akhirnya dia dapat restu dari mamanya. Itu perjalanan panjang loh. Iya. Itu panjang itu. Sama Awa ya. Semoga happy terus pernikahannya. Lakukan hal-hal yang bikin keluarga kalian happy selalu. Seperti coba guys yang di TikTok apa guys? Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin momen-momen keluarga jadi refresh terus, happy terus apa? Street feeding. Kucing-kucing liar lu kasih makan dari Cawang sampai Gadok tuh di tol-tol terus. Target sampai Gadok deh. Arelita mandi bola kurang. Hai Lili. Apalagi coba? Kalau ada rezeki cobain keluar negeri deh. Ya enggak, ke Jepang gitu ya. Semoga rezekinya panjang ya. Banyak ya. Apa ya kegiatan yang seru bisa dilakuin keluarga gitu. Ngeronda sekeluarga ngeronda seru tuh. Main kartu bareng. Ih, anaknya sih ngerti main kartu. Staycation bisa. Sekarang udah banyak tahu hotel yang kids friendly. Yang di kamarnya tuh ada tembok-tembok yang colorful gitu, terus ada prosotan-prosotannya. Ada, gue lupa nama hotelnya apa ya. Coba deh ntar gue ceki-ceki lagi. Kita kembali ke lagu di playlist malam hari ini. Coming up from the one and only Feast. Buat kamu yang sering nyetir pulang kantor melewati jalan arteri dan sekitarnya, macet-macetan di sana, ini lagu buat lo. Arteri!

0: Project Bob bukan superstar dibuterin sama Beril di nongkrong bareng Beril only on 101.4 is suara-suara warga Indonesia. Yes. Oke. Okay. Ini masih banyak loh yang mau cerita achievement di malam hari ini. Malam jelek, aduh. Ada si Dom dari Bandung. Selalu ngatain gue jelek, tapi gak apa-apa. Hai Dom, gimana kabar Bandung Dom? Ini ada voice note yang mau cerita. Apakah kita harus masuk ke sebuah segmen yang berjudul BTS?
1: Sekarang saatnya BTS.
0: Pew, pew, pew.
1: Sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Bukain dong. Kepikiran apa PD gue ngomong gitu. Bukain dong. Oke. Eh mana sih? Oh ini dia. Voice note kali ini datang dari namanya Dari ya. Sikat Dar.
2: Hey Ber, gue join ya. Kali ini dari mode kalem aja ya.
0: Mode kalem ya.
2: Energi gue udah kekuras banget nih seminggu ini.
0: Sama.
2: Gue lagi lembur BTW. Gue mau cerita. Jadi gue punya dua achievement. Satu yang negatif, satu positif. Yang negatifnya, kayaknya gue pernah cerita deh kalau gue tuh punya low vision.
0: Ya.
2: Nah, negatifnya itu gue sering banget dikata-katain orang gitu. Dikatain
0: lemot,
2: gak bisa lihat dan lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya banyak orang yang mau deketin, malah ilfeel gitu.
0: Gara-gara dikatain.
2: Terus yang kedua, achievement yang kedua, ini gue gak tahu gue bisa bilang ini achievement atau enggak. Tapi gue akhirnya memberanikan curhat ke psikiater. Dan psikiater adalah bokap gue sendiri. Jadi kayak gue gak tahu kenapa gue tuh kepengen banget ngeluarin unek-unek gue yang mungkin sama ini gue pendem sendiri gitu. Yang membuat gue akhirnya sebagai manusia yang jarang banget nangis tuh akhirnya bisa. Kemarin tuh gue nangis sepuas-puasnya karena kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pendem tuh bisa keluar semua. Dan tuh membuat gue tuh lega. Ini menurut gue tuh kayak bukan achievement, tapi mungkin buat sebagian orang achievement kali ya. Gak tau deh, menurut kalian gimana?
0: It is.
2: Nanti coba ya gue minta tanggapannya buat dari sahabat suara. Thank you.
0: It is. Itu adalah achievement karena orang-orang yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, mencapai titik lega tuh adalah sebuah achievement tahu. Perjalanan panjang sampai situ untuk sebagian orang, percayalah sama gue. Dan congrats buat lo yang sudah mencapai titik itu. Lo udah tahu gimana caranya overcome perasaan jelek lo itu atau masalah-masalah yang lo hadapi. Jadi ya selamat. Thank you Dari udah mau cerita. Tapi bener ya, gue aja tuh ada beberapa, maksudnya kayak suka gimana ya, di hidup tuh pasti ada masalah yang kita belum bisa solve, belum ketemu gitu penyelesaiannya tuh gimana gitu. Iya gak sih? Ada gak yang di TikTok mungkin permasalahan yang lo alamin gitu tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gimana? Seperti kayak misalkan ya, gue siang tuh atau sore suka ngantukan, lemes gitu ya. Kalau lagi libur, kalau misalnya Sabtu Minggu gitu, atau mungkin hari biasa deh, bahkan gue kan siarannya malam. Kalau gue lagi nganggur gitu, nggak ada kerjaan, gue di rumah suka, aduh ngantukan banget. Gue udah tahu tuh permasalahannya apa, karena gue kebanyakan tidur. Jadinya gue harus mandi, gue harus get up and dance, gue harus bangun, gue harus cuci muka, gue katanya di TikTok tuh biar lo semangat, lo siapin baskom gitu isinya air sama es batu, itu tuh bikin lo jadi lumayan semangat gitu katanya. Ada nggak sih masalah yang sampai sekarang lo belum ketemu jalan keluarnya, cara menyelesaikannya tuh gimana, lo belum ketemu campur sirup bukan. Campur sirup mending gue kasih tamu. Baskom campur sirup es batu sama air. Es batu sama air be udah. Airnya juga biar gak buang-buang air, lu pakai air keran aja, taruh di baskom, kasih es batu. Wuh, seger banget itu bos, sumpah. Kita ke playlist dulu kali ya. Cerita sedikit sebelum gue closing. Ada gak sih masalah? Atau ya masalah ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat ya. Yang sampai sekarang lu belum ketemu cara menyelesaikannya itu gimana? 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Come

21:57:30 waktu Indonesia Barat. Waktunya Beril harus pamit dulu, sahabat suara. Menemani kamu di hari Senin yang cukup ngantuk dan cukup intens ini. Gue gak tahu ya, Mei ini tuh bener-bener dar-der-dor menurut gue. Ya udah pamit aja. Rence, kapan mau kesini? Pokoknya kita semua akan ngumpul bergantung sama lo ya, karena lo bawain bebek dari Surabaya. Gue kelarin dulu masalahnya baru gue cerita. Itu malah boleh, malah lebih bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa ngelarin masalah cepet ya, tanpa dia cerita ke siapa-siapa. Ada juga yang kayak, gue tadi udah ngomongin ini belum di on air, udah ngomongin ini di on air belum sih? Enggak, gue tadi ngomongin soal ini, cuy, di TikTok tuh ngomongin soal hal yang lo belum ketemu masalahnya. Lo ada masalah tapi lo belum ketemu jalan keluarnya. Gitu. Ada yang cerita ke psikolog, gue bilang itu jalan terbaik lagi. Kalau misalkan lo gak punya siapapun untuk bersandar gitu ya, tapi lo cerita ke psikolog, itu di jalan terbaik dan lo bagus. Karena mereka ada, dokter-dokter atau psikolog-psikolog itu ada untuk itu. Itu jalan terbaik. Hal yang, masalah yang lo belum ketemu jalan keluarnya apa ya? Kalau gue, mobil gue nih. Gue udah rekondisi kaki-kaki mobil gue. Busi kan gak ngaruh ya. Apa namanya? Kampas rem udah gue ganti. Cakram udah gue bubut. Kok masih bunyi gitu remnya? Tuh gue belum ketemu tuh. Ngik, ada yang punya saran gak? Ada yang ngerti mobil gak di sini? Ngik. Masalahnya waktu itu dites lagi. Gue kira dari si kampas. Gue kira gue beli kampas kemurahan gitu. Gue beli GoPay, coy, lumayan lah. Maksudnya kayak itu normal lah. Enggak palsu gitu. Kampas gue masih utuh masalahnya. Reti, gue pernah punya teman yang kalau ada masalah suka ngiris-ngiris tangan. Terus gue ajak ngobrol. Dia bilang lebih lega kalau udah kayak gitu. Gue nawarin diri dia boleh pukul gue biar lega. Sekarang dia udah gak ngiris tangan lagi. Tapi dia mukul. Oh, dia udah gak mukul gue lagi katanya. Dia udah pulang Kalimantan sekarang. Dia mukul siapa sekarang? Gak ya, gue doain semoga temennya cepet sembuh ya. Mungkin drive shaft-nya, bang. Oh, drive shaft itu bagian mana? Kira-kira berapa yang harus gue keluarkan untuk benerin itu? Tyrod udah diganti juga. Waktu gue rekondisi si Rexteer. Tapi gue gak ganti Rexteer ya. Ganti mahal, belum. Agak nangis ya gue ngeluarin duit buat Rexteer 12 juta sendiri masalahnya. Kurang pelumas, oke. Udah hidup sehat sekarang temennya Reti. Statusnya sering gym dan padel. Wow. Gak apa-apa, bagus-bagus. Di jalan keluar terbaik itu. Rence, jujur lagi di fase pengen ke psikolog karena udah di fase nggak tahu cerita ke siapa lagi. Iyalah, nggak apa-apa, tahu banyak loh yang murah dan online. Jadi lo nggak harus datang ke, lo nggak harus datang on site. Tapi cerita aja dulu ke gue. Bisa ceritain di sini, tahu, nggak apa-apa. Aduh, udah jam 10 lagi, cerita-cerita lo ini yang lebih deep kita oper besok kali ya. Ada gak sih masalah yang lo sampai sekarang belum ketemu? Catat aja dari sekarang, besok kita siaran lagi. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada mau request lagu untuk closing di malam hari ini? Coba. Yang semangat ya lagunya ya, jangan yang slow. Boleh request. Reti, gue belum ketemu caranya bikin orang-orang yang intoleransi buat bisa nerima orang beragama lain. Ah, itu mah anomali, anjir. Ntar deh, besok deh, gue marah-marah lagi besok nih. Besok ya, topiknya itu ya, buat besok ya.

0: Gravity. Ini kayaknya lagunya ini ya.
1: Siapa sih?
0: Oh, gue tahu nih lagunya siapa. Lagu luar nih, bukan lagu Indo nih, backsoundnya nih. But anyway, Beryl pamit dulu sahabat suara. Buat kamu yang udah di jalan, yang masih di jalan atau ya pulang, hati-hati, jangan ngantuk ya. Jangan lupa minggir dulu deh kalau ngantuk ya. Jangan sambil nyetir, bahaya microsleep. Buat lo yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sama Beryl di udara. And it's time for me to say, yo, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelum.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat
0: ada,
3: badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena nah, saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
3: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone,
0: sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, udah sampai mana nih? Udah nyampe tempat tujuan kah? Mau kemana nih? Mau ngapain nih? Sama siapa nih hari ini?
1: Kalau mau kemana-mana boleh, mau sama siapa-siapa juga boleh. Yang penting kamu dengerinnya 101,4 Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, dan tepatnya di
2: Suara Seru.